Ya, Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Masih bersama Ami tentunya, dan teman Pro 2, Ami akan hadirkan terlebih dahulu perakiran cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian untuk siang hingga sore nanti berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan, suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Dan selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore ini juga cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari berawan, angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 7 sampai dengan 11 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori rendah yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.

Manusia telah hidup bersama wabah penyakit sejak dahulu kala. Beberapa wabah penyakit besar yang melanda dunia dalam skala yang besar, diantaranya wabah cacar yang telah ada sejak abad ke-18, The Black Death, yang muncul sekitar tahun 1340-an dan 1350-an, serta wabah flu Spanyol pada tahun 1918. Ketiga wabah tersebut adalah beberapa wabah penyakit yang membawa efek sangat masif pada kehidupan masyarakat di dunia dengan angka kematian yang sangat tinggi. Selain menyebabkan kematian dalam jumlah besar, wabah-wabah tersebut mengubah pula pola kehidupan manusia di berbagai aspek seperti pola hidup, pola pikir, serta dinamika kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengambil pelajaran dari semua wabah yang pernah terjadi sebelumnya, dan jika memungkinkan, kita dapat memprediksi perubahan sosial budaya apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia sesudah pandemi ini berakhir suatu saat nanti di masa depan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada

Kristus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Ya, teman Produa, kita bersama di segmen musik informasi. Nah, ada informasi untuk kamu yang mungkin sedang mengalaminya saat ini. Jika rambut rontok tiap hari, jangan dianggap biasa ya, teman Produa. Karena rambut rontok adalah masalah yang sering dianggap sepele, padahal jika terjadi setiap hari dalam jumlah banyak, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya gangguan pada kesehatan kulit kepala dan juga folikel rambut. Banyak orang mulai panik ketika melihat rambut berjatuhan saat keramas, menyisir, bahkan hanya menyentuhnya. Rambut rontok 50-100 helai per hari adalah hal wajar, namun jika jumlahnya lebih dari itu, rontok setiap hari bisa menjadi pertanda masalah kesehatan. Kerontokan berlebihan jangan diabaikan karena bisa memicu penipisan, kebotakan, dan berdampak pada rasa percaya diri. Nah, secara alami, rambut memang mengalami siklus pertumbuhan dan kerontokan, namun jika jumlah rambut yang rontok melebihi batas normal, artinya ada faktor tertentu yang mempengaruhi kondisi tersebut. Ada beberapa penyebab umum rambut rontok parah, diantaranya stres dan juga kelelahan, perubahan hormon, kurangnya nutrisi pada kulit kepala, dan perawatan rambut yang kurang tepat. Jika kamu mengalaminya, sebaiknya segera periksakan kondisi kulit kepala dan akar rambut kamu ke ahli dermatologi atau dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat.

0: Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku. Namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Nunukan mengalami beberapa perubahan cuaca yang kerap terjadi mendadak. Dari musim kemarau hingga hujan, terik bertemu teduh pun dilalui di wilayah Nunukan. Uniknya, masyarakat Nunukan juga bisa merasakan pergantian cuaca dalam satu hari. Dari panas terik matahari saat siang, tiba-tiba diguyur hujan, lalu kembali terik. Lantas, seperti apa fenomena tersebut? Bapak William Sinaga, selaku Kepala BMKG Nunukan, akan menjelaskan seperti apa potensi cuaca di Kabupaten Nunukan.
2: Baik, potensi cuaca untuk di Kabupaten Nunukan ini tentunya berubah-ubah. Jadi cuaca itu bisa berubah-ubah dari jam ke jam, hari ke hari, musim ke musim, bahkan tahun ke tahun. Sebelumnya saya menjelaskan dulu, jadi ada tipe-tipe pembentukan hujan. Nah, untuk wilayah kita itu memang seringkali terjadi hujan yang tiba-tiba di siang hari. Pada saat keadaan panas, hujan turun. Nanti hujannya berhenti, terus kadang hujan lagi. Jadi, itu disebut dengan hujan genital, yaitu hujan yang terjadi pada saat matahari bersinar, terus terjadi penguapan karena di wilayah itu banyak air. Nah, ini naik, kemudian berkondensasi, dan kemudian turun menjadi hujan.
1: Inilah Nunukan, disebut dengan hujan genital. Apakah hujan genital ini hanya terjadi di wilayah Nunukan saja? Dan seperti apa hujan genital tersebut?
2: Jadi, secara meteorologis, hujan itu ada tiga berdasarkan proses pembentukannya. Nah, yang pertama itu adalah hujan orografis. Hujan orografis ini biasanya terjadi di pegunungan, yaitu hujan-hujan yang terjadi di lereng-lereng pegunungan seperti dalam slide. Terus yang kedua itu adalah hujan frontal atau hujan front. Namun ini biasanya terjadi di daerah subtropis, karena ini adalah akibat dari pertemuan dari massa udara dingin dengan massa udara panas. Sedangkan yang sering terjadi di Nunukan ini adalah hujan genital atau hujan konveksi. Ini hujan yang disebabkan oleh naiknya udara yang mengandung uap air, kemudian berkondensasi, lalu turun menjadi hujan. Nah, ini dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di daerah lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Hujan genital ini dapat terjadi di wilayah tropis. Jadi mulai dari lintang 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini bisa berpotensi hujan tersebut. Kalau berbicara hujan, itu memang bisa dapat dibagi-bagi. Nah, kalau di Kabupaten Nunukan ini kan kita dalam setahun itu mengalami musim. Jadi, tetapi itu khususnya di wilayah Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan. Itu kita ada musim kemarau dan ada musim hujan. Musim kemaraunya itu biasanya dari data normal itu terjadi di bulan Februari hingga bulan Maret untuk Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan. Sedangkan untuk wilayah 3 yang di Pulau Besar Kalimantannya itu mengalami hujan sepanjang tahun. Jadi kalau dilihat dari data, wilayah Pulau Nunukan itu kita akan kering di awal tahun seperti yang kita alami di awal tahun 2024 ini. Jadi BMKG tentunya sesuai dengan tupoksinya akan melaksanakan analisa dan perakiran cuaca. Bagaimana metodenya? Maka metodenya BMKG melakukan pengamatan cuaca. Jadi pengamatan cuaca itu banyak parameternya, mulai dari angin, curah hujan, terus pengamatan kelembapan, suhu, dan lain-lain. Nanti pengamatan ini datanya dikumpul, kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data inilah nanti yang menghasilkan perakiraan dan analisis cuacanya. Berbicara mengenai kerentanan, berarti ini kan berbicara dampak ya, dampak dari cuaca yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk dampak hujan itu, jika hujannya ekstrim, tentu ini akan berdampak untuk mengakibatkan bencana. Tetapi bencana itu terjadi apabila memang kesiapan atau ketahanan lingkungan itu tidak bisa, artinya misalnya banjir gitu kan, berarti ada lingkungan yang belum siap untuk dampak dari hujan lebat tersebut gitu. Jadi kalau berdasarkan data, mungkin nanti dari pihak yang berkompeten itu dari BPBD, mungkin nanti ada histori kejadian bencana di wilayah-wilayah di Kabupaten Nunukan. Namun demikian, kami terus bekerja sama menginformasikan cuaca kepada instansi-instansi terkait.
1: Hujan memang merupakan berkah bagi warga Nunukan. Jika tak hujan, maka air pun akan sulit. Lalu, bagaimana kondisi cuaca beberapa waktu terakhir dan kedepannya di Kabupaten Nunukan?
2: Cuaca ekstrim itu sebenarnya adalah cuaca yang di atas normal. Artinya itu nanti disebut cuaca ekstrim jika dia berdampak yang mengakibatkan kerugian harta benda bahkan nyawa. Namun kriteria-kriteria parameter cuacanya ada, misalnya hujan. Hujan itu dikatakan ekstrim itu di atas 150 mm per hari. Dari data yang kita kumpulkan di wilayah Nunukan, kita belum, untuk sepekan ini tidak ada hujan yang ekstrim gitu, Bu. Namun untuk kategori hujan lebat ada, itu di bulan Mei kita mengalami 2 kali hujan lebat. Untuk perakiran cuaca 1 minggu ke depan, tentunya wilayah Kabupaten Nunukan ini masih berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Himbauan dari BMKG, jika terjadi cuaca ekstrim, hujan lebat disertai angin kencang dan petir, itu masyarakat diminta agar waspada, ya kan, dan memperhatikan dampaknya. Bisa saja dampak terjadi banjir. Nah, himbauannya kepada masyarakat agar selalu memelihara lingkungan agar dapat bertahan ya terhadap dampak dari banjir tersebut. Nah, demikian juga untuk yang transportasi darat, mungkin jalan licin, pohon tumbang akibat dampak dari angin kencang, itu agar waspada. Dan untuk fenomena cuaca panas terik, BMKG meminta masyarakat agar menjaga kondisi tubuh dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah jika terjadi panas terik.
1: Perubahan cuaca yang kerap terjadi mendadak ini, ada baiknya kita waspadai bersama. Perhatikan dampaknya dan selalu jaga lingkungan.

Ya, baik teman Pro 2, satu informasi terakhir untuk menutup segmen musik informasi di jam 8 karena di jam 9 nanti ada info lainnya ya. Nah, teman Pro 2, fakta kecoa sebagai serangga paling bersih di dunia. Di balik reputasinya sebagai hama yang menjijikkan, kecoa memiliki reputasi ilmiah sebagai salah satu serangga terbersih di dunia. Dan teman Pro 2, selama ini kita lihat kecoa identik dengan tempat kotor seperti saluran pembuangan atau sampah ya. Tapi jika diperhatikan dari perilakunya, kecoa memiliki mekanisme pembersihan diri yang sangat intens dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat tubuh agar tetap steril dari berbagai kotoran. Kecoa rutin melakukan grooming, yaitu membersihkan antena, kaki, dan juga badan supaya tetap sensitif dan bisa mendeteksi lingkungan dengan baik. Bahkan kebiasaan ini sangat penting untuk kecoa. Dan antena kecoa ibarat alat sensor utama. Kalau kotor, mereka bisa kesulitan mencari makanan atau menghindari bahaya. Selain itu, tubuh kecoa juga punya sistem pertahanan alami terhadap bakteri. Dan beberapa penelitian menunjukkan adanya zat antimikroba di tubuh kecoa yang membantu melawan kuman. Itulah kenapa kecoa bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrim tanpa mudah sakit, karena sistem pernapasan dan saraf mereka tersebar di seluruh tubuh. Kecoa bisa hidup selama 1 hingga 2 minggu tanpa kepala, atau biasanya mati karena kelaparan. Ya, meskipun tubuh kecoa sendiri bersih, bahaya kecoa bagi manusia terletak pada kebiasaan mereka yang memakan sisa makanan, bangkai, atau kotoran yang kemudian secara mekanis menempel pada kaki atau tubuh mereka saat mereka berjalan di rumah atau area dapur kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anggota KPU Kabupaten Nunukan mengajak seluruh masyarakat untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah layanan yang memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen, berbagi informasi, memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download RRI Digital di ponsel Anda.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro

adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis, berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid, yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

Ya, baiklah teman Pro2, kita berada di segmen wisata dan juga budaya, dan Ami akan menghadirkan beberapa informasi budaya yang dirangkum dari KBRI Nunukan tentunya. Nah, menyusuri jejak kejayaan Ottoman. Kekaisaran Ottoman berkuasa selama 600 tahun. Dan selama itu, Kekaisaran Ottoman meninggalkan warisan berharga bagi dunia, salah satunya adalah arsitektur. Kita ketahui teman Pro2, jika kita menilik sejarah masa lampau, arsitektur Ottoman mendefinisikan landscape di seluruh Eropa dan juga Asia ya, mulai dari Hamam Budapest hingga jembatan Bosnia di Mostar. Meski kekaisaran ini sudah lama berakhir, kita masih bisa menikmati keindahan arsitektur Ottoman yang tetap bertahan. Bangunan-bangunan indah dan bernilai penting menjadi saksi bisu kejayaan Kekaisaran Ottoman yang berkuasa selama ratusan tahun itu. Bangunan indah tersebut diantaranya yang pertama pemandian Turki Budapest, beberapa permandian ini seperti Rudas Bad, Kiraly Bad, dan juga Felibeg Bad berasal dari abad ke-16 dan ke-17. Ottoman memerintah kota tersebut. Ada bekas Bank Ottoman Thessaloniki didirikan pada tahun 1903 dan Bank Ottoman Thessaloniki ini berfungsi sebagai lembaga keuangan utama untuk salah satu kota pelabuhan terpenting kekaisaran. Bangunan tersebut perpaduan desain klasik Ottoman, Prancis, dan juga Italia, dan kini digunakan untuk State Conservation of Thessaloniki. Kemudian ada juga Masjid Sarena Zamija dibangun pada tahun 1438. Masjid ini dipesan oleh dua saudari, Husida dan juga Mensure dari Tetovo. Di luar masjid terdapat makam kedua saudari ini dan konon mereka yang membiayai pembangunan bangunan ini dengan mahar. Kemudian yang keempat ada jembatan Mostar Nan Iconic. Selama berabad-abad, Sterimos atau jembatan Mostar menghubungkan dua sisi kota bersejarah Mostar di Bosnia. Jembatan ini juga menjadi jembatan antara budaya dan tradisi, sejarah dan juga modernitas. Dibangun pada tahun 1566 oleh arsitek Ottoman Hayruddin. Jembatan ini dihancurkan oleh Croatian Defense Council selama perang Yugoslavia pada tahun 1990-an. Selain bangunan tersebut, ada juga bangunan benteng Nice yang abadi, menara jam Java yang ikonik, rumah-rumah warisan UNESCO, Savranbolu, serta Muslim House Al-Basa di Kairo. Pengaruh Ottoman terlihat jelas dalam gaya arsitektur Muslim dan masih bisa kita nikmati sampai saat ini.

Demam dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di RRI.

Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaye adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaye mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaye yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam.

Selanjutnya teman pro 2 adalah mengapa program makan gratis ini justru jadi bom waktu bagi kekaisaran Romawi. Nah, teman pro 2, pemerintah Romawi di era Republik awalnya menyediakan gandum dengan harga subsidi untuk rakyat, namun kebijakan itu berangsur menjadi gandum gratis demi menenangkan penduduk, mencegah keresahan, dan menjaga loyalitas hingga era kekaisaran Romawi. Dalam prosesnya, pengendalian sistem distribusi gandum gratis ini memberi para politisi hubungan langsung dengan massa perkotaan Roma, para pemimpin popularis Romawi seperti Saturninus dan juga Claudius menggunakan sistem pembagian makanan gratis itu untuk menenangkan dukungan dari rakyat. Mereka menawarkan suap yang disamarkan sebagai bantuan sosial dan memprovokasi saingan mereka di Senat. Siapapun yang menjamin pasokan makanan gratis akan memenangkan loyalitas rakyat. Sebaliknya, siapapun yang gagal melakukannya beresiko menghadapi kekerasan massa, aib politik, atau yang lebih buruk. Penulis Historis Skill memaparkan bahwa sejak akhir periode Republik Romawi, tunjangan makanan gratis telah bergeser dari kebutuhan publik menjadi alat manipulasi massa dan pengaruh politik. Meskipun program pembagian makanan gratis tidak secara langsung menyebabkan kejatuhan atau kehancuran Roma, program ini berkontribusi pada kelemahan sistem yang lebih besar. Tim peneliti Tax Project menulis, ketergantungan ini melemahkan produktivitas ekonomi negara dan juga stabilitas secara keseluruhan, berperan dalam kejatuhan kekaisaran Romawi.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga.
2: Tahukah Anda, tato bagi perempuan Dayak Ludaya merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundaya juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan Kalimantan di Krayan.
3: Aku tak menyesali putus dengan

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: upacara pesta panen padi masih rutin dilakukan setiap tahun dari suku Dayak Lundaye hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai laporan kepada pemerintah dengan hasil panen yang sudah mereka dapatkan pada tahun tersebut. Seorang tokoh dari suku Dayak Lundaye, ia adalah Ibu Dorma yang juga selalu mengikuti upacara panen padi tersebut.
1: Pengeran itu adalah upacara atau pesta panen. Itu harus rutin dilakukan setiap tahun dia selesai panen padi. Mereka setiap tahunnya mereka berat apa mereka dapat. Itu kan mereka pakai buan di sana, ukuran buan. Buan itu ukuran 3 kaleng. Dalam 1 kaleng itu 15 kilo. Jadi mereka itu melaporkan hasil panennya itu setiap selesai potong padi itu, panen padi.
0: Selain harus menentukan tempat pelaksanaan upacara, persiapan lainnya harus dilakukan. Seperti alat pertanian, hasil panen selama 1 tahun, dan yang paling penting harus tersedia adalah makanan khas yang wajib disajikan saat upacara tersebut.
1: Jadi waktu pesta itu mereka bikin harus bikin lemang, namanya none. Dia mereka bikin none, none itu yang seperti lemang di dalam bambu. Itu ada dari ketan, itu harus beras baru yang mereka dapat pada tahun itu. Terus bikin tinape, tinape namanya, itu dibungkus. Harus none dengan tinape itu yang mereka sajikan pada saat itu. Orang zaman dulu kan itu aja dua itu sama pineran atau bunak namanya. Itu 3 jenis ini harus ada pada saat pesta panen itu.
0: Setelah persiapan semua sudah tersedia, upacara pesta panen pun siap dilaksanakan. Masing-masing para tani siap untuk melaporkan hasil panen yang sudah mereka dapatkan. Setelah selesai melaporkan hasil panen mereka, makan bersama pun dilakukan. Tidak lupa, tarian tradisional juga dihadirkan yang menambah kemeriahan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Dan yang paling utama adalah doa bersama agar hasil panen bisa bertambah dan minimal bisa mendapatkan hasil yang sama di tahun ini.
1: Biasanya dulu sih mereka main tarian-tarian gong gitu kan. Terus kalau doa itu pasti, karena itu adalah laporan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada pemerintah berapa itu membantu statistik juga kan. Jadi kalau mereka itu harus diserahkan kepada, didoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hasil mereka pada tahun ini supaya bisa bertambah atau sebanyak yang tahun ini.
0: Dengan atau tidak adanya bantuan dari pemerintah, suku Dayak Lundaye tetap melaksanakan tradisi ini. Karena mereka percaya, jika tidak dilakukan, mereka akan ditimpa masalah. Seperti akan mengalami kekeringan, kerusakan tanaman, akibat gangguan hama, dan juga masalah lainnya.
1: Dan itu adalah kewajiban orang percaya kalau kami Lundaye. Yang sangat ditakuti oleh Lundaye itu, kalau tidak ada itu ya kita bisa terjadi kekeringan, seperti banyak hama, itu yang mereka takutkan. Dan hanya mereka itu setiap kampung, walaupun tidak dibantu oleh Pemda, biasanya kalau dibantu oleh Pemda mereka satu-satu, satu

suku Dayak Mandaya. Bahkan sudah menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat suku Dayak Mandaya. Karena upacara ini menjadi

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya baiklah teman Pro 2, masih di informasi wisata dan juga budaya. Dan satu informasi terakhir, apakah bangsa Mongol toleran dalam agama? Nah, Kekaisaran Mongol adalah mozaik dari berbagai wilayah dan juga agama yang tersebar di seluruh Asia dan sebagian Eropa Timur. Bangsa Mongol saat ini paling dikenal karena kebrutalannya. Kekaisaran Mongol berkembang pesat di seluruh Asia hingga Eropa Timur sebagai hasil penaklukan militer. Temujin yang kemudian menjadi Genghis Khan adalah orang pertama yang menyatukan berbagai suku Mongol. Bangsa Mongol dipahami sebagai kekaisaran yang menganut toleransi agama, tapi hal ini mungkin tidak selalu menjadi bagian dari kebijakan dan keyakinan awal Genghis Khan. Bahkan toleransi tidak diterapkan sampai ekspansinya ke wilayah lain. Lebih lanjut, toleransi terhadap agama lain di luar Tengrisme Mongolia, campuran antara Samanisme dan juga Animisme tidak diterapkan pada semua agama, tetapi hanya beberapa agama tertentu. Dengan demikian mungkin keliru untuk menyebut bangsa Mongol sebagai bangsa yang toleran secara universal ya. Genghis Khan berhubungan dengan agama-agama asing sebelum penaklukan. Tapi ekspansi wilayah membuatnya berhadapan langsung dengan ulama atau pemimpin agama asing. Orang pertama yang ditemuinya adalah penganut Buddha. Pada tahun 1214, Genghis Khan diduga bertemu dengan Haiyun, seorang biksu Buddha Zen. Sehingga bangsa Mongol memberlakukan beberapa kebijakan yakni orang spesial dan beberapa jalan menuju Tuhan, pengocelan terhadap aturan, tidak semua Mongol bersikap toleran, konversi agama dan toleransi dengan batasan. Meskipun demikian teman Pro 2, agama-agama non-Mongol masih diperhatikan di kekaisaran dan beberapa lembaga serta pimpinan agama mereka dilindungi selama periode pemerintahan Mongol. Nah itulah sejumlah informasi yang dapat Ami hadirkan mengisi jumpa kita kali ini di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Teman Pro 2 tetap sehat, tetap semangat dan tetap bahagia. Kini waktunya Ami pamit dadah bye-bye dan kamu akan ditemani Kara sampai ke jam 3 sore nanti.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng dia sekarang. Saatnya kamu dengerin Santai Siang edisi 12 Juli 2026. Dari jam 10 sampai nanti di jam 3 sore, aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi pilihan. So, stay tune terus di RRI Pro 2, nunukan teman terbaik kamu.

0: Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu.

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu

yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: orang yang memiliki aura negatif gitu ya. Jadi memang dalam interaksi sehari-hari energi negatif, terutama dari orang lain, sering muncul ya dalam bentuk komentar meremehkan, sikap manipulatif, atau suasana yang membuat tidak nyaman. Kalau misalkan dibiarkan, hal ini juga dapat mempengaruhi emosi, mengganggu fokus, hingga berdampak pada kesehatan mental secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu nih, teman Pro2, penting ya untuk memiliki batasan yang jelas, sekaligus kesadaran diri ya, supaya kamu gak mudah terseret dalam dinamika yang merugikan ini. Dan, kalau misalkan menjaga jarak gak cukup sebagai solusi, kamu juga mesti tahu cara melindungi diri dari energi negatif lainnya, supaya tetap terhubung dengan orang lain tanpa mengorbankan kesejahteraan diri. Nah, supaya nggak repot, kamu coba deh cari jalan sendiri, langsung aja yuk simak beberapa bentuk perlindungan diri yang bisa kamu coba. Dan ini dilansir tepatnya dari beautynesia.id. Yang pertama adalah selalu memenuhi kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu ya, teman Pro2. Salah satu cara yang paling sederhana tapi sering diabaikan untuk melindungi diri dari energi negatif orang lain adalah memastikan kebutuhan diri sendiri terpenuhi. Karena ketika kondisi fisik dan mental kamu sedang kosong, kamu bakalan cenderung lebih mudah untuk tersulut emosi, tersinggung, atau ikut terbawa suasana negatif di sekitar kamu. Sebaliknya, kalau misalkan kamu sudah keadaan cukup baik itu istirahat, tenang, dan juga cukup bahagia, kamu bakalan jadi lebih kebal terhadap hal-hal yang menguras energi kamu.
1: Aku tak menyesali putus denganmu.

0: luar negeri, hati-hati terhadap orang-orang yang ingin menjadikan kita sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.
1: Dan ketika kami menemukan warga negara Indonesia yang berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan indikasi bahwa akan bekerja di luar negeri, kita akan menyerahkannya ke BP3MI untuk proses selanjutnya.
2: Setiap kegiatan di Pelabuhan Tunontaka menyimpan ribuan cerita. Konektivitas bukan hanya kata. Ini perlintasan hidup di perbatasan yang mengantarkan barang, mengantarkan orang, mengantarkan muatan harapan. Dan karena itulah, pelabuhan ini hidup, bernafas, berdenyut bersama Kaltara. Pelindo Regional 4 Nunukan sangat mendukung konektivitas antar wilayah karena selama gerbang perbatasan ini terbuka, maka barang, orang, dan harapan akan terus mengalir.
3: Pelindo, PT Pelindo Regional 4 Nunukan khususnya, itu sangat mendukung sekali konektivitas antar wilayah dan antar negara. Untuk antar wilayah itu ada kami kegiatan bongkar muat barang, arus penumpang.
2: Dari konektivitas inilah segala peluang terbuka, mulai dari mencari kerja hingga masuknya barang ke ujung utara. Pelabuhan Tunontaka hidup karena arus tersebut. Seperti apa pengamanan yang telah dilakukan untuk mencegah barang ilegal dan orang yang tak bertanggung jawab masuk lewat gerbang perbatasan ini? Berikut akan menjelaskan Nasrul, PS Kanit Binmas Polsek KSKP Nunukan.
0: Untuk masalah TPPO atau TKI ilegal, karena Nunukan salah satu pintu juga, pintu setiap orang yang akan berangkat luar negeri ada berada di terminal Tunontaka ini. Bahwa sama halnya, penumpang selalu kita berikan edukasi. Bahwa apabila ingin menjadi TKI yang lebih, yang TKI yang resmi, silakan menghubungi PT yang ada di Nunukan. Ya, ada beberapa PT yang di Nunukan yang bisa memberangkatkan orang secara resmi.
2: 7.000 jiwa masuk, keluar, berlalu di PLBN Nunukan hanya dalam 6 bulan. Menurut data imigrasi Nunukan, ini bukti nyata. Bukti bahwa gerbang perbatasan ini telah membuka jalan SDM Nunukan menuju peluang yang lebih besar.
1: Kurang lebih 7.000 orang yang masuk dan keluar. Selain di TPI Tunontaka, kita juga ada perlintasan yang aktif, yaitu di pos lintas batas Krayan dan pos lintas batas di wilayah Labang, Lumbis.
2: Adanya konektivitas wilayah di Kaltara membuka arus yang tak pernah berhenti. Baik pengamanan maupun informasi. Semuanya bergerak mengikuti banyaknya WNI dan WNA yang keluar masuk lewat gerbang perbatasan. Tentu ada dukungan penuh di baliknya, dukungan dari banyaknya kapal penumpang, baik yang menuju luar negeri maupun ke dalam negeri. Tercatat ada 7 kapal yang beroperasi untuk mendukung kelancaran konektivitas yang disampaikan oleh Kepala KSOP Kelas 4 Nunukan, Kosasi.
4: Kita ada kapal penumpang yang melayani tujuan Nunukan Tawau, Malaysia, yaitu sebanyak 7 kapal. Kemudian untuk kapal penumpang yang tujuan ke dalam negeri, itu ada 4 kapal. 2 kapal dari Pelni, kapal Pelni, ya, 2 dari perusahaan PT Pelni, 2 kapalnya dari perusahaan swasta yang ada di Nunukan dengan rute yang Nunukan Pare-Pare untuk swasta. Yang untuk Pelni sesuai dengan rute yang ada, dia rute Nunukan Balikpapan, Pantoloan, Pare-Pare sampai ke daerah timur sana. Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa izin berlayar kapal yaitu sekarang pelayanannya melalui sistem yang ada. Jadi apabila di dalam sistem ada kekurangan-kekurangan persyaratan, maka tidak bisa diaksi atau dilaksanakan, karena apabila sudah memenuhi persyaratan maka kapal itu otomatis bisa kita laksanakan. Jadi dalam karena sistem ada, kalau kurang persyaratannya ada, maka di sistem itu akan merah. Ya, tidak bisa kita layani untuk keberangkatan mereka.

0: 83 kontainer per kapal.
1: Kalau barang ekspor impor itu, kalau ekspor yang dominan di kita sekarang ini sebenarnya cuma muatan rokok ya, Bu ya. Muatan rokok dari kapal direct dari Singapura, muatan rokok jumlah kontainer itu per kapal biasanya 83 kontainer. Terus kalau untuk yang perdagangan antar pulau itu kurang lebih ada 900 sekian untuk kegiatan bongkar muatnya. Memang dibatasi dengan kapasitas angkut juga sih.
0: Pelabuhan ini adalah gerbang konektivitas rejeki. Semoga ia terus berjalan baik dan juga menjadi harapan, menjadi pintu gerbang perlintasan barang, jasa, dan orang di perbatasan.
2: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Suara Warrior FM RRI Pro 2 adalah teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut lagi yuk. Gimana cara melindungi diri dari energi negatif orang lain? Kalau tadi aku udah menyampaikan, selalu memenuhi kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah, jangan menganggap sikap atau emosi orang lain itu sebagai hal yang terlalu personal. Seringkali memang ketika dihadapkan dengan orang yang bersikap ketus, dingin ataupun juga marah, kamu juga bakal langsung merasa diserang. Padahal belum tentu sikap tersebut adalah ada hubungannya dengan diri kamu. Bisa jadi mereka juga sedang membawa beban dari hal yang lain ya, seperti misalkan stres karena pekerjaan, masalah pribadi, atau juga pengalaman masa lalu yang belum selesai. Karena setiap orang punya latar hidup yang berbeda-beda ya teman-teman dua. Jadi kita respect aja gitu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: itu kayak siapa?
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang topa?
1: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cahangon penggembala, yondelalah badai itu gak jadi turun.
0: Gitu pak. Ya wes aku tak melu. Celeret tahun.
2: Celeret tahun.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas 75 hektar di Persemayan Nunukan. Hutan lindung ini dikelola oleh kelompok tani hutan Floresta yang merupakan masyarakat lokal di daerah tersebut.
1: Kalau kelompok tani ini terbentuk awalnya itu dari tahun 2012. Tahun 2012 itu diajukan izin untuk bisa mengelola di hutan lindung ini. Jadi dari tahun 2012 itu izinnya diterbitkan di tahun 2017, itu izin yang terbit. Dari situlah kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di hutan lindung ini. Jadi sebelum itu juga kami juga buat ada kebun satu dari kebun anggota juga. Dia punya tanah, kami jadikan itu kebun untuk penanaman buah-buahan. Dan itu sekarang juga sudah punya hasil juga buah-buahan rambutan yang sudah kami sudah ambil hasilnya. Untuk dinikmati dan juga kami jual di masih di pasar lokal. Di sini juga di kelompok tani ini ada terbagi dalam 3 KUPS, yaitu KUPS yang pertama itu HBK, hasil hutan bukan kayu, ya itu seperti ini tenunan yang sudah dijalankan.

0: progres secara wisata itu seperti itu.
1: Kelompok usaha perhutanan sosial dalam kelompok tani hutan ini dibagi menjadi tiga, yaitu agroforestry, hasil hutan bukan kayu, dan juga sadar wisata. Untuk kelompok usaha perhutanan sosial agroforestry meliputi penanaman kopi, tegakan buah susu, buah jambu air, mangga, tumpang sari, nanas, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelompok usaha perhutanan sosial hasil hutan bukan kayu meliputi menenun, dan kelompok usaha perhutanan sosial sadar wisata meliputi tempat wisata di dalam area tersebut, namun saat ini sedang perbaikan kembali.
0: Dan memang kegiatan selama ini tetap berjalan seperti biasa, mulai dari awal kegiatan sampai dengan saat ini, semuanya berjalan yang baik. Kenapa sehingga kami bisa tampilkan juga ibu-ibu untuk menenun sini? Karena kami melihat bahwa kondisi dan keadaan di sini Nunukan ini terlalu banyak juga warga NTT yang ada di sini. Karena warga NTT ini di dalam kegiatan-kegiatan berupa adat, artisiti adatnya itu harus memakai selendang atau sarung. Itu diwajibkan untuk ini. Ada kegiatan-kegiatan berupa apa keorganisasian, pernikahan, dan lain sebagainya. Apa yang meninggal, merewang, dan lain sebagainya. Itu biasanya digunakan itu sarung dan juga ini selendang itu. Makanya kami ingin tahu siapa yang bisa menenun. Akhirnya kami temukan Ibu Rina. Dan Ibu Rina inilah kami jadikan dia sebagai apa koordinator untuk ini kegiatan-kegiatan ini seperti itu.
2: Saya menenun dari 2011, saya menenun pribadi. Saya bergabung di kelompok tani 2021. Terus dari kemarin-kemarin kami menenun dengan motif NTT. Dan sekarang kami baru mengenal motif Kaltara, jadi sekarang kami belajar untuk menenun motif Kaltara. Karena di sini banyak juga orang butuhkan kain tenunan di saat merewang, orang meninggal, orang kawinan, selalu dipakai itu kain tenunan. Kalau ini diproses dari awal, mulai dari kemarin pagi, diproses mengikat, menyelup, kasih warna, buat motifnya begini, sampai dibuka kemarin sore, terus dipasang di penghanian, jadi mulai menenun. Ini kalau aku rajin terus, berarti 2 hari sudah selesai. Kalau motif NTT itu dibeli palingan sama orang NTT saja. Jadi sekarang kami mau kembangkan motif Kaltara, karena itu umumnya di sini orang Kaltara. Selalu ditanya, kenapa anda motif Kaltara, Bu? Jadi sekarang aku mau cari tahu tentang ini semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Kaltara begitu. Itu pakan untuk masukkan di dalam tenunan ini. Cara kerjanya, alatnya harus ini semua lengkap baru bisa kita buat kerja. Karena kalau ini tidak ada, anda bisa kasih kencang ini, karena nanti ini lembek saja, slow saja, tidak bisa kita ini, karena harus ada ikat pinggangnya supaya ditekan begini kan, dia bisa kuat. Tantangannya itu karena teman-teman ini banyak juga yang membetang, jadi agak lambat selesainya itu karena tidak serentak tenunnya, ada yang tenun duluan selesai, ada yang belakangan selesai, begitu.
1: Dengan adanya kelompok tani hutan di Nunukan, tentu semakin membuka peluang masyarakat lokal untuk bertani dan menenun, memberikan penghasilan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dengan semangat kelompok tani hutan dalam merawat hutan lindung di Nunukan.
0: Harapan kami ke depannya dari kelompok tani bahwa segala hasil dari para kelompok tani ini, hasil lokal ini, saya mau supaya masyarakat Nunukan juga bisa merasakan dan bisa mengecapi hasil yang ada yang ini kami kelola ini. Jadi jangan kita mengharapkan apa hasil-hasil dari luar yang masuk ke kabupaten kita, tetapi hasil-hasil yang ada di dalam ini bisa kita nikmati dan bisa kita gunakan seperti itu.
2: Ya, semoga generasi yang akan datang bisa mengikuti dan mewarisi teruslah tenunan ini. Karena ini juga kami lagi menjaring anak-anak untuk ikut serta melatih di sini untuk menenun.
1: Giat usaha menenun dan bertani ini menjadi harapan kepada masyarakat untuk

0: dan gelapnya hutan belantara, dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara, Apuy duduk di samping mobilnya yang terperosok di kubangan lumpur. Tak ada sinyal, tak ada warung, hanya suara serangga dan harapan bahwa besok roda kendaraannya bisa kembali berputar. Ia bukan petualang, bukan pula pelancong. Ia adalah sopir pengangkut sembako yang bertaruh nyawa demi kebutuhan hidup warga Krayan tetap terpenuhi. Selama hampir 5 bulan terakhir, jalan penghubung antar 5 kecamatan di wilayah Krayan rusak parah akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak awal Januari 2025. Rute darat yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 6 jam, kini memaksa para sopir seperti Apuy bermalam di perjalanan, terjebak lumpur, berjuang di medan yang tak bersahabat.
1: Kalau dari Krayan Tengah, dari Binuang ke Longbawan, biasa kalau jalan bagus 6 jam. Untuk sekarang kalau jalan dari Longlayu ke Longbawan, bisa-bisa 3 hari baru tembus, ya baru tembus Longlayu. Sekarang musim sekarang ini musim hujan, jalan pun jembatan pun juga rusak. Semua nggak bisa dilewati sekarang.
0: Ia bercerita, suatu kali harus menahan lapar sepanjang malam karena tak menyangka kondisi jalan akan separah itu. Perjalanan yang sebelumnya hanya soal jam, kini jadi pertaruhan tenaga, logistik, dan keberuntungan.
1: Kalau kita kemarin, saya dari Longbawan, kami 2 hari di jalan, tidur di jalan lagi, baru tembus ke Longbawan dari Longlayu.
2: Tidur di jalan?
1: Tidur di jalan.
2: Terus gimana bang, keselamatan, keamanan?
1: Ya kalau keamanan ya memang aman lah, tapi ya untuk apa ya, makanan apa segala ya sempat juga kita lapar apa segalanya.
2: Kehabisan?
1: Kehabisan, karena kan lama jalan, kita kan gak nyangka juga jalannya seperti itu. Tahu-taunya ya 2 hari di jalan baru bisa tembus.
2: Jadi sempat tidak makan?
1: Ya sempat juga gak makan, mobil juga rusak di jalan kan.
0: Kerusakan jalan tak hanya menyulitkan para sopir, dampaknya dirasakan seluruh warga Krayan. Harga sembako melonjak tajam, seiring naiknya ongkos angkut yang membengkak. Dari semula Rp5.000 per kilogram, dari Longbawan menuju Longlayu, Krayan Selatan, kini menjadi Rp10.000.
1: Semua barang lah mahal, tongges apa segalanya kan. Dulu harga sampai di kampung ada 500 satu tong. Nah, sekarang ini harganya sudah 1 juta isi ulang. Karena jalan rusak kan, mahal barang. Semua sembako apa semuanya naik sudah sekarang. Apalagi sudah tidak bisa dilewati, tidak tahu mungkin ya pesawat aja sudah mungkin bawa barang kan.
0: Kunjungan kerja Sekretaris Utama BNPB ke Krayan beberapa waktu lalu, menurut Apuy, menjadi harapan baru. Ia berharap pemerintah tak lagi menunda peningkatan jalan antar kecamatan. Karena jika tidak, warga Krayan akan terus berhadapan dengan harga yang mahal untuk kebutuhan pokok yang semestinya terjangkau.
1: Kami masyarakat mengharap sekarang ya yang kami butuhkan tuh jalan tuh harus diperbaiki kembali supaya kebutuhan kami di kampung bisa lancar.
0: Sementara itu, Camat Krayan Roni Firdaus membenarkan kondisi itu. Menurutnya, selain perbaikan jalan di dalam wilayah Krayan, pemerintah pusat juga harus segera meningkatkan pembangunan jalan darat yang menghubungkan Krayan dengan Kabupaten Malinau.
3: Menyelesaikan masalah Krayan ini kan jalan tembus itu ya. Kita terus mendorong. Ya sepanjang nggak ada jalan tembus, ya dari terdekat di Indonesia, ya Malinau tentunya, kondisi Krayan akan seperti ini terus. Kita akan selalu bergantung dengan Malaysia, dan pasukannya juga terbatas, ya kan? Beda kalau nanti kalau jalannya tembus ke Malinau, ya kayak berapapun kita butuh, ya nggak ada masalah. Ya maka kita terus mendorong, karena tidak akan mungkin terus bergantung dengan pesawat ini, dengan pesawat yang ada saja, hanya untuk apa, mobilitas manusia. Sementara untuk pasokan barang itu dengan menggunakan pesawat, kosnya sangat tinggi dan kapasitas angkutnya juga sangat terbatas.
0: Krayan adalah kawasan perbatasan yang hanya bisa dijangkau melalui jalur udara dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Ketergantungan terhadap Malaysia dalam hal kebutuhan pokok sudah berlangsung lama. Sementara produk dalam negeri hanya bisa masuk lewat subsidi ongkos angkut yang nilainya sangat terbatas. Bahkan, untuk pengiriman dari kota Tarakan pun hanya menggunakan pesawat perintis dengan biaya tinggi, hingga harga barang melambung di tingkat eceran. Di Krayan, distribusi sembako bukan hanya soal perdagangan. Ia adalah perjuangan yang dijalani dengan tenaga, kesabaran, dan keyakinan bahwa negara akan hadir.
4: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Kamu berjaya FM RRI Pradua Nenokan Umat Terbaik Kamu. Lintas Waktu telah menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat siang juga untuk kamu yang baru aja dengerin RRI Pradua Nenokan. Oke deh teman Pradua, kalau kamu masih pengen cari tahu cara untuk menghindari energi negatif dari orang lain ya teman Pradua, kamu bisa menenangkan tubuh kamu untuk menetralisir dampak energi negatif. Saat berhadapan dengan orang atau situasi yang berat, tubuh kamu bakalan bereaksi lebih sebelum berpikir dan juga sempat mencerna. Dada biasanya terasa sesak, bahu tegang, nafas jadi agak pendek. Pokoknya gak nyaman deh ya teman Pradua. Dan semua ini adalah respon alami terhadap stres ya. Oleh karena itu, salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi diri dari energi negatif bukan cuma lewat pikiran, tapi juga lewat tubuh. Menenangkan tubuh bisa membantu meredakan reaksi emosional secara instan. Dan ketika tubuh mulai rileks, sinyal yang dikirim ke otak pun berubah dari mode siaga menjadi lebih tenang dan juga terkendali.

0: belum menggunakan motif lulan tatibu. Karena saat itu kita belum tahu motif lulan tatibu itu ada. Jadi saat itu kita masih menggunakan batik ikat celup. Mereka mampu menyusun motif-motif batik lulan tatibu ini sehingga dia kelihatan beda dari yang lain. Pola-pola lulan tatibunya tuh pas kita jahit, kelihatan motif lulan tatibunya.
1: Di beranda negeri Nunukan, jemarinya menari di atas kain putih. Perlahan, ia angkat canting, tak sekedar alat, tapi doa yang dicairkan. Tangannya menunduk, mencelupkan nyawa ke dalam tinta waktu. Tidak tergesa, satu tarikan napas, satu tetes kesabaran. Saat canting terangkat, lilin menetes bagai air mata sejarah. Lalu, dengan napas yang ditahan, digoreskanlah garis pertama. Pelan, namun pasti. Tahun 2017 menjadi titik awal Ibu Rahayu mengubah rasa sukanya pada batik menjadi sebuah gerakan kreatif. Di Nunukan, ia merintis usaha sebagai pengrajin batik. Dari yang awalnya hanya membuat satuan, kini nama Ibu Rahayu dan batik lulan tatibunya kian dikenal. Bagaimana kisah selengkapnya di balik eksistensi batik di perbatasan tersebut?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Suryani. Keseharian saya selain sebagai owner batik, saya juga menyelenggarakan sebuah pendidikan non formal. Yang mana pendidikan non formal yang saya selenggarakan ada beberapa program di dalamnya, seperti program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan paket ABC, pendidikan keasalan fungsional, dan pendidikan life skill. Saya melihat Kabupaten Nunukan ini kok sebagian besarnya itu memesan atau mengorder kain batik itu di luar Pulau Nunukan. Jadi saya berpikir, kenapa pemerintah Nunukan tidak membuat produksi sendiri untuk masalah batik ini? Nah, akhirnya karena saya membuka sekolah pendidikan luar sekolah ini dan peserta didiknya itu anak-anak yang usia memang sudah usia dari 20 sampai ke atas, itu disarankan atau diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan, pokoknya Kemdikbud, saat itu diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal untuk kegiatan pelatihan keterampilan untuk peserta didik yang kami miliki. Jadi mulai dari situlah kami memberikan pelatihan dan mereka sudah pintar. Nah, terus dari hasil itu tadi sampai sekarang sudah berjalan terus ini usaha kami. Dan kebetulan anak-anak yang melakukan, yang membuat batik di sini atau yang mengerjakan batik di sini adalah anak-anak yang memang dari hasil lulusan atau alumni dari sekolah paket tadi. Sangat suka sekali. Awal mula sebelum jadi pengrajin batik, dulu kalau saya ke Jogja, pokoknya ke daerah Jawa, itu yang diburu utama itu pasti batik. Sekalinya setelah menjadi pengrajin batik di Kabupaten Nunukan ini dengan motif khas yang kita miliki di Kabupaten Nunukan ini, jadi sudah tidak mau lagi melirik-lirik batik dari luar. Begitulah ceritanya. Artinya kita sangat mencintai hasil yang kita buat.
1: Cantiknya tak pernah salah. Hasil batik Ibu Rahayu berhasil mencuri hati anak muda. Dian dan Wana, dua anak muda Nunukan yang bangga memakai karyanya. Bukti bahwa di perbatasan, batik tetap jadi pilihan generasi muda.
2: Hai, nama aku Nirwana. Aku salah satu pengguna produk dari Ramita Batik, yaitu batik lulan tatibu. Halo, perkenalkan, nama aku Wahidia Ningrum. Sekarang aku aktivitasnya sebagai fasilitator rumah BUMN Nunukan. Kenapa aku suka pakai batik lulan tatibu? Karena motifnya unik dan keren.
3: Jadi menciptakan SDM tanggung itu bukan daerah, gampang dan mudah. Apalagi anak-anak
2: yang
3: kita.
2: Yang pertama, kenapa aku suka
3: jadi jangan kita patokkan AI itu dari segalanya.
2: Karena selain ke otaknya yang baik.
4: Jadi tidak tangguh nih ya.
3: Kalau buat saya itu tidak tangguh. Karena apa? Anak tidak berpikir kritis. Pada saat dia menghadapi masalah dia tidak bisa ngapa-ngapain.
2: Kita bisa request tata letaknya seperti apa dan sesuai keinginan kita untuk kita desain bajunya seperti
3: tuh, jadi apa? Jadi menciptakan
2: pola lulan tati
3: buyut tuh, jadi menciptakan jahit, SDM tangguh itu bukan
2: tanginya. Selain dia bikin aku penampilan jadi fashionable, jadi modis, dia juga bikin aku jadi kelihatan lebih modern dengan menggunakan batik model face ini. Nah, karena sebenarnya kan saya juga konsumen Ramita batik. Ada sudah beberapa batik yang saya desain dan saya jahit, termasuk ada tunik, ada face juga, dan termasuk ini. Nah, ini inspirasi kemarin itu ada fashion di TikTok, kelihatan itu modelnya seperti kutu baru. Nah, jadi saya menyesuaikan motif batiknya ini bagaimana terponjol saat kita gunakan dan bagaimana yang melihat itu tertarik dengan batik yang kita gunakan. Kebetulan batik ini kami bawa kemarin di Kinabalu, sehingga pas kami bawa ke Kinabalu ikut pameran, banyak banget nih yang nanyain untuk batiknya ini gimana motifnya, warnanya, karena warga Malaysia tuh suka warna-warna kain batik yang ngejreng.
4: Jujur aku lebih suka yang model face kayak gini karena dia itu model batiknya lebih modern aja sih, apalagi kita di kalangan anak muda lebih suka yang modern gitu.
1: Menekankan perjuangan batik yang kini dicintai anak muda itu tidak lahir dalam semalam. Di balik motif lulan tatibu yang membungkus bangga tubuh Dian dan Wana, ada peluh Ibu Rahayu yang jatuh diam-diam. Sebab membuat sehelai batik bukanlah sulap, ia adalah pertarungan dengan waktu, dengan api, dengan kesabaran. Ada tahapan panjang yang harus dilalui tangannya, dari selembar kain putih kosong hingga menjadi identitas yang mendebarkan.
0: Baik, prosesnya itu di sini kalau kita membuat batiknya ada dua cara, dengan cara cap, ya, terus yang kedua dengan cara menulis. Jadi sebenarnya ya, tingkat kesulitan di sini adalah menulisnya. Sebenarnya kalau cara pewarnaan sampai ke proses air itu sebenarnya sama. Cuman dari awal mulanya kita, kalau cap kan dari cap langsung bisa diwarnai. Tapi kalau tulis, kita harus merentangkan dulu kain putih, baru kita menggambar motif dengan pensil. Selanjutnya kita baru bisa menyanting dengan lilin panas. Nah, baru nanti kita memberi pewarnaan pada motif, memberikan lagi penguat warna. Terakhir proses airnya itu lorot atau rebus itu proses airnya kita melorot, merebus itu sudah jadi kain seperti ini. Nah, hasilnya kita bisa juga jahit pada langganan juga. Kalau untuk kantor-kantoran kita beri arahkan ke langganan kami yang kerjasama maksudnya dengan Ramita Batik. Ada juga yang kami jahit ke anggota sendiri yang jadi guru PAUD di sini. Paling banyak dipesan itu untuk seragam itu batik cap. Selain murah dan cepat ya, selain murah dan cepat juga jadinya. Kita bisa juga nggak sampai satu hari, tergantung dari cuaca. Kalau cuaca itu panas, kita bisa mengerjakan dalam satu hari itu bisa 5 lembar, 3 lembar, itu tergantung dari cuaca tadi. Tapi untuk khusus batik cap aja, yang tentu saja tidak menggunakan atau memiliki atau membuat motif yang banyak dan warna yang banyak. Kalau hanya warnanya yang sederhana, itu bisa dalam satu hari bisa 5 lembar. Kalau usaha kami ini berjalan dari tahun 2017, tapi itu belum menggunakan motif lulan tatibu. Karena saat itu kita belum tahu motif lulan tatibu itu ada. Jadi saat itu kita masih menggunakan batik ikat celup. Diikat-ikat, jadi motifnya itu yang diikat itu jadi motif. Nanti ada kelereng, batu, kita ikat-ikat itu yang menjadi motifnya. Awal mulanya kita itu mencari gimana ya cara membuat capnya. Pesannya di mana, terus ya karena seringnya kami diikutkan pelatihan oleh Dinas Perindustrian Provinsi, Kabupaten, akhirnya dari mengikuti itu jadi kita bisa banyak tahu informasi-informasi di mana kami butuhkan kain, di mana kami butuhkan cap, warna dan sebagainya. Alhamdulillah bisa kita mudah mendapatkannya. Kita ini daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Tentu ada ya yang di dekat dengan negara tetangga ini, ada yang ke Malaysia, terus ada juga yang ke Makassar, ke Jogja malah ada. Saya bingung kemarin, ini orang Jogja kok minta batiknya nunukan gitu. Kalau tarakan, ya langganan betul kami itu tarakan sama bapak-bapak dari BPK kalau nggak salah itu ya. Nah, terus dari Kendari, Sulawesi Tenggara ada juga tarakan, Kendari, Makassar, Bandung pernah juga. Itu sudah sampai ke sana kita punya produk.
1: Siapa sangka, batik dari nunukan ini bisa sampai keluar pulau. Karya Ibu Rahayu tak main-main. Dengan pewarna alami kulit kayu bakau, ia bahkan meraih juara satu lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2025. Dari perbatasan untuk Indonesia. Setelah menyeberang pulau dan menaklukkan juara, lalu apa selanjutnya? Sanggupkah lulan tatibu menjadi kebanggaan yang benar-benar dipakai masyarakat Nunukan sendiri?
4: Untuk pengrajin, seluruh pengrajin batik yang ada di Kabupaten Nunukan, tetap semangat meskipun banyak batik-batik printing yang lebih terjangkau harganya. Karena yang kita jual di batik itu adalah seni, nilai-nilai, dan kebudayaannya. Harapan saya semoga seluruh batik, ngerajin batik bisa ekspor, lulan tatibu bisa lebih dikenal nggak hanya di mancanegara, di luar mancanegara juga bisa dikenal.
2: Untuk perajin batik di Nunukan, teruslah berkarya, memperkenalkan karya-karya kalian, karena dengan adanya karya kalian kita bisa membantu, mensupport dengan membeli, memakai di kalangan anak muda.
0: Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, untuk selalu mencintai produk lokal khususnya pada batik, di mana batik ini merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat nilainya sangat luar biasa. Dan kami juga di Ramita Batik ini selalu menerima pesanan seragam batik lulan tatibu. Dan kami Ramita Batik juga menerima request warna motif sesuai selera Bapak dan Ibu. Terima kasih.
4: Untuk semua masyarakat, ayo kita mencintai produk lokal, khususnya batik lulan tatibu, hasil karya Kabupaten Nunukan.
2: Ayo kita menggunakan batik, mari teman-teman semua kita menggunakan batik, khususnya anak-anak muda yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Selain kita mensupport dengan membeli menggunakan batik mereka, mereka juga akan semangat terus berkarya dalam memperkenalkan karya-karya mereka.
1: Teruslah berkarya untuk pengrajin batik di Nunukan. Biarlah canting tersebut tak pernah lelah menari. Biar lilin panas itu tetap jadi saksi bahwa dari tapal batas Nunukan lahir sebuah nama Lulan Tatibu. Terbanglah, bawa motif ini menyeberang benua. Sebab dunia belum tahu betapa gagahnya batik yang lahir dari perbatasan.

0: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak.
1: Nah, jadi apa yang disiapkan jangan sampai SDM tangguh tetapi ya, tidak bisa bekerja.
2: Ya, itu masalahnya.
1: Jadi masalah. Jadi masalah.
0: Digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai.

Semarang Wawari JFM RRI Peraduan dan kandungan terbaik kamu. Dari Milky Demi Love Yata dengan judul The Love For You. Di antarkan kita di lintas waktu jam 12 lebih 6 ya waktu Indonesia bagian tengah. Selamat siang juga untuk kamu yang baru aja dengerin kita di radio frekuensi FM 96.7 ataupun juga yang sekarang lagi live streaming kita di rri.co.id. Jangan lupa ya teman perdua, untuk siang hari ini kamu juga bisa follow media sosial kita, tepatnya di fanpage LPP RRI Nunukan ataupun juga di YouTube di RRI Nunukan dan juga tepatnya di fanpage kita LPP RRI Nunukan, TikTok, Instagram juga ya RRI _ Nunukan. Jangan lupa di follow dan sekalian bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah,

Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI.

keinunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

0: dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Beta. Dibuai, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.
1: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
2: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, tidak seperti tempat-tempat yang lain gitu. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada gitu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, nggak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
1: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
2: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di kabudaya Kecamatan Sembakung dan Sembakung Batulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau ya, untuk aktivitas saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
1: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, Nunukan, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
2: Disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan itu perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
3: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan?
2: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama. Paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir kita tidak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka, mencari makanan.
1: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
2: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin yang sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kampung Jaya akibat dampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
1: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
2: Melihat dari keadaan gizi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
3: Air sungai diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
2: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya. Kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu. Biasa seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah. Kadang kalau sudah terbiasa,
3: nggak ada masalah seperti itu ya?
2: Masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu. Sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena masyarakat di kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
1: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
2: Sudah sering.
3: Sampai meninggal dunia?
2: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru saat ini tuh meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di kebudaya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum bisa untuk meninggikan rumahnya mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Ya, apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
3: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
2: Ada juga sebagian begitu. Artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesambutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi. Dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah dulu.
1: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan republik ini.
4: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
5: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
4: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
5: Itu tuh cuman mitos, Ca. Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
6: Aduh, tenggorokan gue kena apa dah?
4: Tuh kan,
6: apa gue...

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya untuk disini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap

0: cagar budaya untuk nama PNS sebenarnya belum ada yang tetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nah, nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
3: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
0: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebating Barat, di Sebating Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan, Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Balaran Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
3: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum, kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk bidang pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Fotografer adalah seseorang yang bekerja sebagai profesional atau penghobi yang mengambil gambar dengan kamera, baik untuk tujuan seni, komersial, dokumentasi, atau hiburan. Mereka menggunakan keterampilan teknis dan visi artistik untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang menyampaikan pesan atau mengabadikan momen. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Majalah Udara RRI Nunukan akan mengangkat topik yang berkaitan dengan eksistensi fotografer di daerah perbatasan. Daerah perbatasan seperti di Nunukan, Kalimantan Utara sangat relevan dalam mendokumentasikan kehidupan, budaya, dan potensi daerah tersebut. Fotografer di perbatasan berperan penting dalam memperkenalkan wilayah tersebut kepada dunia luar serta menjadi saksi sejarah perkembangan sosial dan ekonomi di garis depan negara.

0: Lagunya bagus tau, lagu daerah, keren kan?
1: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
0: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
2: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Fotografi kini jadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pariwisata. Instagram, aplikasi berbagi foto, menjadi media sosial pilihan untuk inspirasi wisata. Memaksimalkan advertensi pariwisata, fotografi harus memperhatikan sejumlah aspek seperti pencahayaan,

0: foto tersebut. Salah satu fotografer kenamaan yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara, Mas Aji panggilannya. Kira-kira apa ya yang memotivasi Mas Aji memilih fotografer sebagai jobnya di wilayah perbatasan?
1: Perkenalkan, nama saya Aji Prasetyo. Saya owner dari Dev Story, dari Dukun Edit Foto di Kabupaten Nunukan, jasa fotografi di bidang wedding di Kabupaten Nunukan.
0: Seorang fotografer dituntut memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Untuk Mas Aji sendiri, bagaimana mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan? Bagaimana Mas Aji ini mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan, Mas Aji?
1: Oke, di fotografer sendiri intinya kan kita mendokumentasikan momen seseorang. Jadi sebenarnya bukan hanya di perbatasan, di mana-mana itu penting. Oke, terus perannya kita selain mengabadikan momen-momen, kalau saya di wedding juga memberi apa namanya ini? Memberi nuansa baru kalau di perbatasan. Jadi teman-teman mungkin jarang ya teman-teman yang ikut kelas-kelas di Jawa atau apa. Nah, saya kan basicnya dari Jawa. Jadi jaringan saya di sini banyak. Maksudnya teman-teman. Jadi inspirasi-inspirasi saya bisa bawa ke sini. Mungkin teman-teman di sini juga bisa dapat lebihnya. Maksudnya gitu. Untuk peralatan juga sama.
0: Jadi yang membedakan dari yang lain itu dari segi apa?
1: Nah, di Dev Story, di Dukunet Foto itu, kita tiap tahun ada anggaran untuk belajar. Jadi kita setiap tahun itu upgrade ilmu terus ke Jawa, begitu. Ikut pelatihan, ikut kursus, dan lain-lain.
0: Berbicara mengenai perbatasan, terdapat 4 pihak yang terlibat, yakni pemerintah, 2 negara yang berbatasan, dan rakyat dari 2 negara yang tinggal di daerah perbatasan. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan.
1: Dari segi ini ya, lokasi ya, kita kan tinggalnya di pulau. Di pulau, nah kadang kita tuh ngecup di Sebatik, di Sebuku, di Kerayan. Nah, kami udah dapat gitu. Nah, tantangan sendiri dari safety teman-teman kan, bahayanya kita lewat laut, lewat darat,

0: Kadang kalau kita ke Sebuku aja atau Mansalang, kita butuh berapa jam lagi untuk ke situ. Nah, dari kendala-kendala resiko, itu dipikirannya luar biasa. Soalnya ada juga banyak kecelakaan laka yang kita berjalan jauh. Soalnya ini barang di Nunukan ini, kalau kita keluar pulau, kita gak bisa pulang hari itu juga, atau masih malam. Nah, kendala yang paling besar di situ. Jadi kita harus expand waktu. Misalnya wedding itu cuma satu hari, moto suatu tempat itu cuma satu hari, tapi karena kita di luar pulau, jadinya bisa sampai 3 hari 4 hari untuk satu event aja. Jadi memangkas waktu yang sangat banyak di perjalanannya gitu.
1: Jadi tantangannya itu lebih ke geografis.
0: Iya, geografisnya. Geografis lebih tantangan. Untuk apa susahnya moto orang di sini, di perbatasan sini, kurang lebih aja. Malah sini orangnya lebih baik-baik daripada
1: di daerah lain.
0: Maksudnya orangnya ramah-ramah, suka, wah, nyamannya itu aja. Lebih nyaman jadi Nunukan di perbatasan.
2: Ada sebuah peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adalah nasihat yang mengajarkan pentingnya adaptasi, rasa hormat, dan keselarasan dalam menjalani kehidupan di berbagai tempat. Sikap seperti inilah yang harus bisa diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja kita berada. Tidak terkecuali untuk seorang fotografer yang banyak berinteraksi dengan banyak orang dan beragam suku di perbatasan.
0: Yang pertama, attitude sih. Jadi kita kalau baik sama orang, orang itu akan balas baik ke kita. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita sopan, baik, orang itu juga, misalnya orangnya susah difoto, nggak mau difoto sama sekali, tapi kalau kita datangnya sudah baik, nggak enak, orang jadi luluh, tenang, jadi mau difoto, mau disaya, apa ya, gitu aja, enak difoto. Nah, yang kedua, fotonya harus bagus. Kalau mempertahankan sih, fotonya itu harus bagus. Ketika foto harus bagus, ditambah dengan attitude kita yang bagus, nah ini sudah luar biasa, paket komplit. Jadi kita dapat service excellent-nya di situ.

0: Anda motif batik buatan Raden Ajeng Kartini? Batik adalah salah satu pakaian wajib bagi wanita zaman dahulu, terutama kalangan bangsawan. Batik telah menjadi suatu kesenian kain yang sudah terkenal, khususnya kain khas Jepara. Raden Ajeng Kartini membuat batik dengan memadukan kedua karakter batik, yaitu antara batik rakyat Jepara dengan batik bergaya keraton. Salah satu motif yang menggambarkan perpaduan tersebut adalah corak buketan kembang. Nuansa pesisiran ia tuangkan melalui corak batik yang menggunakan ragam hias bunga khas corak hias Belanda. Sedangkan nuansa keraton yang tegas mampu ditunjukkan dari penggunaan warna coklat sogan yang khas. Batik ini pertama kali diperkenalkan oleh Kartini ke kancah internasional, khususnya Belanda. Dan sampai saat ini, tetap berproduksi di kota kelahirannya, Jepara.
1: Fotografer di perbatasan dapat menjadi jembatan informasi antara daerah perbatasan dengan dunia luar. Melalui foto-foto yang mereka hasilkan, masyarakat di luar perbatasan dapat lebih memahami kondisi dan kehidupan di daerah tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang daerah perbatasan. Kalau kita berbicara dalam konteks batas negara ini, bagaimana Anda melihat peran fotografi sebagai alat komunikasi lintas budaya, Mas?
2: Oke, jadi fotografi ini kan merekam suatu momen. Jadi momen ini bisa dibagikan di sosial media dan lain. Jadi misalnya dari negara sebelah atau di Jawa atau pulau-pulau lain di kota besar bisa melihat apa yang ada di Kabupaten Nunukan melalui fotografi. Dan itu lebih penting, lebih detail ya mungkin ya. Kalau foto, kalau foto diupload di sosial media daripada kata-kata, itu lebih dilihat orang. Apalagi kalau misalnya fotografi kita bagus, nah bisa ngelihat realnya, realnya itu kabupaten. Jadi mereka mungkin lebih tertarik, wah ternyata di sana ada kegiatan atau ada wahana atau pariwisata yang bagus, layak untuk kita kunjungin, seperti itu. Jadi bisa menimbulkan hal-hal positif di perbatasan fotografi itu sendiri.
1: Nah, di Nunukan ini apa pernah ada event yang melibatkan tentang kerjasama antar negara atau wilayah gitu, Mas, yang Mas abadikan gitu atau Mas terlibat di dalamnya?
2: Untuk lintas negara. Lintas negara saat ini kayaknya belum nih, Kak. Nah, cuman kalau apa ya? Kalau event.
1: Iya, event-event apa sejauh ini yang pernah Mas terlibat di dalamnya?
2: Kalau event masih dokumentasi-dokumentasi kepariwisataan pernah. Nah, misalnya ada event-event lomba-lomba dari Malaysia sama Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalnya gini, ini bisa disebut gak ya?
1: Bisa.
2: Orang Nunukan ini banyak kita dipanggil fotografi di Tawau.
1: Wah, luar biasa.
2: Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang lihat Instagram kita atau website kita, mereka bisa panggil kita. Pernah suatu ketika aku dipanggil orang Kuala Lumpur.
1: Wow, luar biasa.
2: Iya. Dia orang Yordania laki-lakinya. Dan istrinya itu orang Kuala Lumpur tapi orang tuanya tinggal di Tawau. Jadi kami ke Tawau untuk foto weddingnya dan post weddingnya kita ke Kuala Lumpur. Nah, kalau untuk lintas negara seperti itu, ada keuntungan tersendiri di perbatasan, kita bisa
1: terlibat
2: di internasional ya fotonya. Seperti juga kita dapat job-job kayak wedding-wedding chance di sebelah kita.
1: Tinggal di wilayah perbatasan di mana laut dan daratnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kira-kira tema apa yang sering diangkat untuk seorang fotografer kenamaan seperti Mas Aji Prasetyo ini? Untuk tema nih, Mas, tema apa yang sering atau paling sering Mas Aji angkat dalam karya fotografi di wilayah perbatasan?
2: Oke, di wilayah perbatasan hari-hari, karena saya kegiatannya itu di bidang wedding, pasti beauty shot untuk wedding. Nah, ini paling angkat paling itu. Terus kami paling suka itu kalau foto natural, misalnya pas foto pagi, bisa sebelum makan nikah itu bisa kami foto. Jadi ada hal-hal unik, misalnya Kan gak tentu kami foto di hotel aja, kadang di rumah pengantin. Nah pas melewatin dari tempat makeup itu, ngelewatin pasar, kita foto di pasar. Kayak human interestnya kita ambilkan. Nah kalau dari bidang hobi, misalnya kita angkat-angkat seperti pariwisataan, seperti pantai, pagi, sunset sunrise yang ada di sini, di perbatasan tuh beda sama yang di sana. Karena kita bisa banggain misalnya ada bendera di sebelah yang diangkat itu. Terus human interest, misalnya orang-orang sedang bekerja di sini, beda. Nah karena perbatasan, nah ada angkutan barang-barang yang dari Malaysia juga bisa kita lihat di situ, seperti keseharian pada umumnya.
1: Sebagai seorang fotografer di wilayah perbatasan, mungkin menghadapi tantangan geografis seperti aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur seperti akses internet juga dapat menjadi

0: karir atau juga kolaborasi yang tidak terduga.
1: Mm-mm. Nah ini sebenarnya kalau expand yang bagian wedding organizer tadi, nah inilah untuk kolaborasi yang tak terduga. Sama kita bisa untuk fotografi sendiri sebenarnya unik ini bisnis. Jadi kita bisa berkolaborasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Maksudnya dari semua segi juga bisa. Karena semua event butuhkan itu jasa kita. Sama kalau dia mau nikah, mau akikah dan lain-lain, banyak hal yang bisa didokumentasikan lebih detail ya. Kita mengurus KTP aja sekarang masih butuh foto. Nah, hal-hal dari sekecil itu kita bisa membuka peluang bekerja dan lain-lain. Nah, ini ada saya mungkin bisa di copy paste ya mungkin ya. Ada ide khusus yang zaman sekarang kan ini nih. Konten kreator.
0: Ya, konten kreator.
1: Ini peluangnya luar biasa. Jadi kita bisa kolaborasi sama teman-teman yang mau bikin konten. Iya, kayak gitu dia. Jadi peluangnya luar biasa untuk sama teman-teman orang atau di misalnya perbatasan di Malaysia, di

0: Menjaga semangat dan konsistensi dalam berkarya di perbatasan membutuhkan motivasi yang kuat, rencana yang jelas, dan dukungan yang berkelanjutan. Di daerah perbatasan, tantangan yang dihadapi bisa lebih kompleks. Namun semangat juang dan konsistensi adalah kunci untuk tetap produktif dan berkontribusi pada pembangunan wilayah.
1: Kuncinya kan satu ya, kayak saya bahas di awal, tapi saya ulang lagi boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Okay, jadi jasa fotografi, kalau saya itu kan jasa fotografi. Jadi sebuah jasa itu urusannya sama SDM. Nah, kami penguatan SDM-nya. Jadi untuk semangat, dan kita dev itu selalu konsisten dari awal buka sampai sekarang itu masih bertahan. Masih bertahan sekarang udah berapa? 13 tahun lebih. Jadi dari SDM-nya, SDM-nya harus kuat. Jadi ada upgrade skill terus untuk SDM-nya. Itu yang paling utama. Nah, sisanya tuh pasti mengalir aja. Ya, SDM-nya harus bagus, hasilnya pasti bagus.

0: Demikian majalah udara RRI Nunukan kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Saya Rahmi Arifuddin dan tim pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Yang ingin saya sampaikan, kalau di momen-momen resmi, jangan semuanya mau jadi fotografer. Kalau yang penting nih, soalnya kadang semakin lama ini semakin menjamur jadi ibu-ibu yang live ya kayak gitu kan. Nah sebenarnya kalau sudah ngerekam itu fungsinya buat apa sih yang gitu? Adakah fungsinya buat itu? Mau disimpan kah atau apa? Itu boleh, tapi harus jaga-jaga konteks. Misalnya momen akad nikah dikerubung semua pakai handphone. Lebih enak tuh sebenarnya zaman dulu yang enggak ada handphonenya jelek-jelek zaman dulu. Jadi fotonya bisa bagus, acara bisa kondusif. Cuman gara-gara teknologi ini kadang orang salah menyampaikan, salah pemakai. Jadi gunakanlah alat-alat fotografi pada tempatnya dan lihatlah lokasi itu apa aja. Nah, kadang bisa ngelewatin batas ya teman-teman, atau mungkin orang-orang yang pengin mengabadikan sesuatu karena dia pengin juga, ada HP-ku, aku mau merekam nanti suatu saat pengen melihatnya. Betul gitu, barang dilihat atau enggak atau fungsinya buat apa. Tapi buat orang-orang atau teman-teman semuanya diingat kembali bahwasanya harus ada batasan di situ. Aku sebenarnya enggak boleh ngerekam ini terlalu dekat. Bisa dari jauh, bisa mengganggu teman-teman yang lain bekerja, misalnya kami jadi tukang foto. Terus kasihan nanti pengantinnya ini pengennya dapat momen yang bagus, atau acara ini pengen acaranya kelihatan bagus, cuman gara-gara ada satu hal dua hal yang kayak gini. Sebenarnya edukasi sih, kurang lagi edukasi ke teman-teman juga. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa tahu bahwasanya momen yang bagus nggak harus kita ngerekam. Nah, serahin ke mereka.

0: Okay.
1: Okay.
2: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata okay. Kata okay sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata okay yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, okay adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.
1: Pro 2 FM.

dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia, yaitu

Ini untuk yang masih ingin ya mengetahui cara untuk menghindari energi negatif dari teman-teman kamu, kamu bisa melakukan self-talk untuk menjaga batasan emosional ya teman berdua. Jadi self-talk ini bisa jadi cara sederhana tapi efektif gitu untuk menjaga batas emosional saat berhadapan dengan orang yang membawa energi negatif. Pada dasarnya ini adalah bentuk pengingat diri supaya kamu tidak ikut terseret dalam suasana hati atau emosi orang lain. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kalian semua, teman-teman berdua.

0: Di ujung utara Kalimantan, laut tampak tenang membentang. Di permukaannya, deretan pelampung plastik mengambang mengikuti tarian ombak. Di bawah pelampung itulah, rumput laut jenis Auchoma cottoni tumbuh subur. Komoditas ekspor andalan Indonesia yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Nunukan. Langit Nunukan baru saja berubah jingga ketika Kamarudin mulai menarik tali tambang dari perahu kayunya. Namun pagi itu, ia bukannya tersenyum dengan hasil panen rumput laut yang melimpah, mencapai 5 hingga 7.000 ton sebulan. Wajahnya malah diliputi kerut. Di balik hamparan hijau laut itu, ada ironi yang tak bisa diabaikan. Pelampung-pelampung itu sebagian besar terbuat dari botol plastik bekas, limbah yang di tempat lain dianggap sebagai musuh lingkungan.
1: Botol-botol ini yang didatangkan

0: dari luar, bahkan dari negara tetangga Malaysia, yang kita pergunakan botol ini dalam per bulannya ratusan ribu. Ini tiap bulan, Pak, ratusan ribu botol. Bila sampah botol ini tadi tidak kita bawa ke tempatnya yang khusus, tidak dikumpul, apa yang terjadi? Ini baru kita cerita botol. Penambahan kita juga di Kabupaten Nunukan pembudidaya, tiap bulan, Pak, ada penambahan. Di Mamolo saja tiap bulan sekarang di Kampung Mamolo sudah ribuan, Pak, petani rumput lautnya. Botol yang datang dari Malaysia, Pak, ratusan ribu per bulan baru Malaysia, Pak, yang didatangkan di sini. Soalnya kalau tidak ada, tidak bisa kita jalan di sini kalau tidak dibantu botol dari negara tetangga. Ini, Pak.
1: Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton plastik setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi, apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulanginya?

0: Kamarudin bukan satu-satunya pembudidaya rumput laut yang resah. Di sepanjang pesisir Pulau Nunukan, para petani rumput laut juga dilanda dilema. Antara bahaya limbah botol plastik dan fakta bahwa mereka justru mengandalkan botol plastik bekas untuk pelampung rumput laut dalam industri ekspor. Penggunaan botol plastik ini tentu membawa masalah serius. Botol yang rusak atau terlepas dari rakit akan hanyut ke laut, bahkan bermuara ke pesisir, menjadi limbah yang mencemari dan berdampak serius bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Kabid Pengawasan dan Usaha Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Sirajuddin Saleh, SAP, MAP.
1: Pencemaran plastik, dan ini bisa terkontaminasi sampai kita konsumsi, Pak. Jadi beberapa penelitian itu dengan ukuran plastik yang hancur secara perlahan itu yang butuh 30, 50, bahkan 100 tahun sampah plastik di laut itu menjadi hancur kemudian dikonsumsi dengan ikan. Nanoplastik ukuran yang sangat beberapa mikron itu kecil sekali dikonsumsi oleh ikan. Kemudian terjadi rantai makanan dari ikan kecil, ikan besar. Kemudian kita sampai di dapur kita. Ini yang menyebabkan bisa potensi penyakit, termasuk kanker ya. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita tahu potensi penyakit pula, masalah bukan hanya di lingkungan, tapi masuk ke dalam tubuh kita, kita harus mengenal itu. Plastik, momok besar untuk kita. Ya, jadi kalau kita tidak tahu akan tidak tahu masalahnya. Olehnya itu, sampah plastik harus ditangani. Itu dari produksi itu, dari satu bentangnya itu menghasilkan 8 kg rumput laut kering. Satu bentangnya itu butuh 6 botol plastik. Kemudian satu siklus itu 45 hari, berarti 90 hari. Itu dikali-kali nanti dihitung-hitung sampai berapa botol plastik, berapa juta botol plastik harus setiap bulan itu dikumpulkan. Perkiraan sekitar 40 ton sampai 50 ton sampah plastik terbuang.
0: Di sisi lain, industri ekspor rumput laut terus tumbuh. Jepang, Tiongkok hingga Eropa menjadi pasar utama. Dan kualitas hasil panen sangat bergantung pada kondisi budidaya. Jika sistem pelampung rusak atau tidak stabil, bibit rumput laut gagal tumbuh, panen anjlok, dan petani merugi. Maka, meski sadar akan bahaya lingkungan, para petani masih bergantung pada botol plastik. Dilema ini makin kompleks karena adanya suplai khusus dari Sulawesi bahkan Malaysia untuk kebutuhan pelampung rumput laut di Nunukan. Kini, para petani berada di persimpangan. Di satu sisi ingin menjaga laut agar tetap bersih, di sisi lain terdesak oleh kebutuhan produksi dan tuntutan ekspor. Laut yang mereka cintai perlahan berubah menjadi tempat pertarungan antara ekonomi dan ekologi. Masalah yang berlarut ini ternyata menjadi awal perjalanan lahirnya sebuah inovasi unik. Limbah botol plastik yang menumpuk di pesisir menimbulkan bau tak sedap, mengganggu ekosistem pantai, dan merusak pemandangan. Membuat seorang pemuda yang tinggal di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan bernama Andi Maskur mulai bereksperimen membuat pelampung kapsul ramah lingkungan dari limbah botol plastik.
2: Perkenalkan, nama saya Andi Maskur selaku inovator TTG unggulan untuk memproduksi pelampung kapsul yang ramah lingkungan, yang tidak bersinar maupun yang bersinar. Di mana itu pelampung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena lebih awet, tahan, kemudian lebih murah. Nah, pelampung kapsul ramah lingkungan ini sekali beli warga dipakai sampai 1-2 tahun. Seperti itu. Ya, dibanding dengan botol air mineral yang bekas itu sekali pakai langsung dibuang. 40 hari sekali panen pakai buang. Jadi memang lebih ekonomis bagi petani rumput laut menggunakan pelampung kapsul yang kita buat ini, seperti itu. Awal idenya karena saya melihat penumpukan sampah di pesisir pantai di mana tadi ini pemuda rumput laut tidak memperhatikan atau kurang kepedulian terhadap lingkungan. Begitu habis pakai tadi pelampungnya tidak dikumpulkan, hanya dibuang begitu saja. Jadi menjadi penumpukan sampah plastik di pesisir laut. Jadi kita tadi ini, saya bersama dengan teman-teman yang peduli dan cinta terhadap lingkungan, ayo kita sama-sama membuat suatu produk yang tadi ramah lingkungan, seperti yang sudah ada ini, pelampung kapsul yang ramah lingkungan, sehingga tadi bisa dipakai sama warga. Dan apabila warga di kemudian hari begitu sudah pakai, dikumpulkan dan kita beli kembali untuk diproses ulang menjadi pelampung kapsul. Untuk harganya yang minimalis 3.000, kemudian yang besar untuk pelampung pondasi harganya 5.000. Saat ini pembeli ada di Nunukan Selatan, juga ada di Pulau Sebatik. Sekali juga pernah ada penjualan keluar daerah, itu sekali aja. Nah, harapan saya dengan terbentuknya Bank Sampah Borneo Bersinar juga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun provinsi atau ke pusat untuk tadi ini bisa dibantu di sisi mesinnya, sehingga tadi ini proses produksinya lebih cepat, sehingga tadi bisa melayani masyarakat kita yang ada di Kaltara, khususnya di Kabupaten Nunukan. Dalam sehari itu tergantung dari bahan bakunya, karena kita proses pembersihannya masih manual. Terkadang masih melekat tadi itu kotoran-kotoran di biji plastiknya. Setelah dibersihkan lagi yang kedua kalinya, itu bisa kita proses dalam sebulan itu produksi 100-200. Itu tidak memenuhi. Yang jelas tujuan kami selaku inovator dan Bank Sampah Borneo Bersinar, pertama mengedukasi warga karena tantangan atau kesulitan yang kita hadapi itu bagaimana merubah karakter seseorang yang tadi tidak peduli menjadi peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, baru dilihat dari sisi ekonominya, seperti itu. Walaupun tadi ini keuntungan tidak seberapa, yang penting tadi tujuan ini bisa tercapai, merubah karakter dan perilaku warga agar peduli terhadap lingkungan dari sampah plastik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampah plastik ini butuh waktu 150 tahun baru bisa terurai.

0: Yang membuat inovasi ini semakin istimewa bukan hanya karena materialnya yang ramah lingkungan, tapi juga karena menyelesaikan dua masalah sekaligus, limbah rumput laut dan kebutuhan pelampung murah untuk budidaya baru. Awalnya banyak yang meragukan, namun perlahan setelah dilakukan uji coba dan membuahkan hasil positif, kepercayaan mulai tumbuh. Kini, kelompok tani rumput laut di Nunukan mulai memesan pelampung kapsul walau masih dalam jumlah kecil, sambil menunggu produksi lebih besar. Dari tumpukan yang dianggap sampah, Andi Maskur menciptakan sesuatu yang bernilai. Sebuah bukti bahwa inovasi tak selalu lahir di kota besar. Kadang, ia tumbuh di pinggiran, di tempat yang sepi, bersama orang-orang yang peduli.
1: Harapan kita kepada masyarakat, pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kumpulkanlah sampah, karena sudah ada proses pembelian, bawa ke bank sampah Borneo Bersinar, sehingga tadi dari sisi ekonominya sudah dapat, sudah ada. Seperti itu.
0: Respon positif pun datang bukan hanya dari para petani, tapi juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi menyebut, kini pemerintah Kabupaten Nunukan secara resmi mendukung penggunaan pelampung kapsul sebagai solusi ramah lingkungan.
2: Ya, yang pasti harusnya sudah mulai dipasang karena sudah ada serah terimanya kan. Artinya harapannya tadi, satu, pelampungnya itu kan penampung yang lebih tahan lama, setidaknya itu akan berbicara lingkungan, dari sisi lingkungan. Nanti tingkat penyampahan itu akan berkurang kan, seperti itu. Karena dia lebih tahan lama. Kalau yang dari botol aqua atau sejenisnya itu kan dia hanya dua kali panen, artinya hanya bertahan, katakanlah 45 kali 2, hanya 3 bulan bertahan. Kalau ini kan setahun bisa bertahan, apalagi nanti secara bertahap Nunukan juga mulai memproduksi, itu ada beberapa pengusaha Nunukan yang sudah mulai masuk ke sana.
0: Kini, para petani mulai mengumpulkan limbah botol plastik ke dalam karung, lalu dibawa ke bank sampah yang dikelola Andi Maskur untuk dipilah dan didaur ulang demi menghasilkan pelampung kapsul rumput laut yang tepat guna.
3: Dan sebagian juga saya lihat sudah yang siap limbah-limbahnya ini dikumpulkan di tempat masing-masing. Sudah ada beberapa kampung.
0: Itulah perjalanan yang membawa harapan di tengah tantangan besar pencemaran plastik di laut. Hadirnya inovasi yang berpijak pada kebutuhan lokal, perubahan nyata bisa dimulai. Bahkan dari pelampung kapsul yang kini terapung di antara gelombang.
4: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Pro 2, terima kasih untuk kamu yang sudah dengerin RRI Pro 2 Nunukan. Selain ini kita bakal bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikuti Top 20 Chart Nasional dan juga Barat. Dan nantinya kamu bakal ditemenin bareng Kak Tika Octavia. So stay tune terus di RRI Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
0: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Osa sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya. Thank you banget yang udah dengerin Osa siaran dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang ini ya. Pastinya abis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Elan di chart Indonesia dan juga internasional. Kalau begitu, Osa pamit. Selamat berhari Minggu, teman Pro 2. Bye-bye.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia Tulus.

0: di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Dia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 ada Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro. Ya, kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chill on 7, Raimla Ode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gia, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat somen kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: door, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Bro 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya sore ceria.

0: Prima Jakarta. This is your Solo Riot on the air. On the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, baru saja kita gabung bersama Pro 3, Pro 2 Jakarta maksud saya, untuk ikuti chart internasional dan nasional di edisi Minggu 12 Juli 2026. Kita kembali ke RRI Pro 2 Nunukan untuk ikuti program acara selanjutnya di Sore Ceria.

bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang tidak dalam keadaan optimal atau tidak baik-baik saja. Salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah konsumsi gula berlebihan dalam makanan dan minuman sehari-hari. Jadi asupan gula yang tinggi dapat menyebabkan lonjakan energi sesaat, namun diikuti rasa lelah yang lebih cepat. Dan selain itu, kurang tidur juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan tubuh. Saat waktu istirahat tidak cukup, proses pemulihan dan regenerasi sel dalam tubuh menjadi terganggu. Kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan juga dapat melemahkan sistem imun dalam jangka panjang. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan berbagai penyakit. Jadi stres berkepanjangan turut berperan besar dalam menurunkan daya tahan tubuh. Ketika stres tidak dikelola dengan baik, hormon dalam tubuh menjadi lebih tidak seimbang dan berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Kelebihan berat badan juga menjadi salah satu faktor yang sering diabaikan. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Untuk itu teman Pro 2, penting bagi setiap orang untuk mulai memperhatikan gaya hidup sehari-hari dengan menjaga pola makan, cukup tidur, mengolah stres, dan juga rutin berolahraga. Tubuh akan lebih bugar dan tidak mudah sakit. Dan buat teman Pro 2 yang ingin baca berbagai informasi yang dari segi aktual, juga dari segi kesehatan dan juga gaya hidup, teman Pro 2 tentunya bisa baca di rri.co.id.

0: Mulai dari SD Bu, dia sudah dilatih untuk berprestasi. Contohnya aja di SD itu lomba dia melukis Ibu.
1: Namaku Arido Dwiri Sandika, juara 1 di Tarakan.
2: Pendengar, dalam dunia yang seringkali mengukur keberhasilan berdasarkan kemampuan fisik, ada banyak kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Edisi kali ini di Ruang Disabilitas, kita akan menjelajahi perjalanan beberapa individu luar biasa yang telah membuktikan bahwa semangat dan ketekunan bisa mengalahkan segala rintangan. Dalam majalah udara berjudul, Keterbatasan Fisik Bukan Penghalang Prestasi.

0: Keterbatasan fisik yang dialami seseorang ternyata tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi layaknya orang-orang dengan kondisi fisik yang normal. Di Kabupaten Nunukan, terdapat banyak penyandang disabilitas yang mampu memberikan motivasi bagi kita yang memiliki fisik lebih sempurna agar tak mudah berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Di antara banyak penyandang disabilitas di Nunukan, terdapat siswa SLB Negeri Nunukan yang memiliki prestasi luar biasa. Salah satunya adalah Ayumi.
1: Sekarang Ayumi ini kelas 8 SMP, Ibu ya.
2: Kelas 8
1: baru
2: SMP.
1: Baru kenaikan kelas ajaran baru ini.
2: Kelas 8. Nah, kalau Ayumi sendiri prestasinya apa aja nih, Ibu?
1: Mulai dari SD, Bu, dia sudah dilatih untuk berprestasi. Contohnya aja di SD itu lomba dia melukis, Ibu. Melukis tingkat SD itu dapat juara 2, dapat ya selalu dapat juara, Ibu. Ya lumayan, Ibu. Terus untuk setiap naik kelas pasti selama satu tahun itu pasti ada lomba, Ibu. Untuk kebetulan tahun kemarin dia lomba melukis, Ibu.
2: Itu melukis, lomba melukis itu umum ya, untuk umum dia ikut?
1: Dia khusus untuk SLB aja, Ibu.
2: Oh, khusus SLB.
1: Ya, lomba melukis sama batik sama dia olahraga. Jadi ada tiga macam jenis lomba yang dia ikuti, Ibu.
2: Keren banget ya. Ada tiga jenis lomba. Menggambar, kemudian membatik, dan juga satunya lagi apa tuh, Bu?
1: Lompat jauh, Ibu.
2: Lompat jauh, prestasinya banyak ya. Nah, kalau untuk membatik sendiri ini sejak usia berapa atau kelas berapa?
1: SLB itu kurikulumnya kalau SMP itu Bu harus memperbanyak vokasionalnya. Jadi dia harus dilatih keterampilannya itu paling banyak selama satu minggu itu ada 13 jam pembelajaran. Jadi saya sesuaikan dengan kurikulum, jadwal mata pelajaran untuk keterampilan itu hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Sesuai dengan 13 GP, Ibu.
2: Nah, untuk mengajarkan Ayuni ini susah nggak sih, Bu? Karena dia punya keterbatasan yang spesial juga.
1: Itu kalau memang dibilang susah ya kita mengakui memang susah, Ibu. Tapi dia itu dalam proses pembelajarannya itu harus secara bertahap karena dia pemahamannya susah. Jadi untuk menerangkannya kita harus pakai bahasa isyarat.
2: Pakai bahasa isyarat ya, Ibu,
1: dengan
2: ya.
1: Pakai bahasa isyarat.
2: Tapi karena kalau Ibu sudah bisa memahami bahasa isyarat, akhirnya gampang saja berkomunikasi pastinya, Ibu ya. Nah, kalau untuk membatik sendiri, pernah ikut lomba-lomba seperti itu?
1: Kebetulan belum ada, Bu. Tapi kalau di sekolah, itu ada dia itu untuk mengasah bakat-bakatnya membatik, Ibu. Jadi kami itu kadang menerima order batik, Ibu.
2: Wow.
1: Jadi terus dia di samping dia belajar, dia juga untuk melatih untuk bekerja.
2: Dan sudah banyak hasil yang mereka buat, Bu.
1: Alhamdulillah, Bu. Dia juga pintar batiknya mencanting.
2: Wow, keren sekali ya. Gimana sih hasil batik buatannya Ayu? Pastinya keren-keren ya. Nah, selain Ayu ini ada teman-temannya yang lain juga yang sama-sama.
1: Ada, Ibu. Ya, ada. Kalau anak tunarungu, dia itu kan punya pemahaman yang lebih daripada mereka anak yang disabilitas, Ibu. Karena dia itu pemahamannya bisa berpikir, bisa mencari warna, bisa dia menggambar, terus juga paling berarti itu konsentrasi, ketekunannya dia, kedisiplinnya, rajinnya itu yang dibutuhkan dalam proses untuk membatik, Ibu.
2: Wah, keren ya. Jadi kalau mereka membatik sendiri di sekolah itu berapa kali dalam seminggu untuk latihannya tuh, Ibu?
1: Tiga hari, Ibu.
2: Tiga hari
1: dari jam 8 sampai jam 12.
2: Dari jam 8 sampai jam 12 itu mereka belajar membatik. Iya. Nah, Ibu, hasil dari batik mereka itu sudah dijual kemana aja tuh, Bu?
1: Kalau dibilang Nunukan pasti sudah tahu, Bu. Terus kadang juga sampai ke Tanjung.
2: Wah, keren ya.
1: Terus kadang juga ada permintaan dari teman dari Jakarta gitu, Bu. Jadi kami siap melayani.
2: Pastinya ya. Nah, selain membatik pastinya kan tadi lompat jauh juga. Dia juga ikut itu ya. Atletik juga. Ya, juara juga dia.
1: Iya, Bu.
2: Wah, keren banget. Bu. Walaupun punya keterbatasan tapi... Betul. Kelebihan yang lain juga dia tingkatkan. Betul, juga ya. Ibu ya. Keren sekali. Nah, selain itu di prestasi-prestasi lain apalagi tuh Bu yang dia miliki?
1: Kalau saya rasa dia hanya sebatas itu aja Bu.
2: Itu aja ya. Ya. Baik, tapi pastinya akan semakin dikembangkan lagi baik. Betul, itu ya. Olahraga, kemudian menggambar juga. Dan membatik tadi tuh ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya Ayu semakin bersemangat untuk belajar tadi, belajar membatik. Siapa tahu banyak hasil karya yang bakal dijual.
1: Iya,
2: ya. Dan juga di bidang olahraga juga semakin keren nantinya.
0: Selain Ayumi, ada Rido. Siswa SLB Negeri Nunukan yang satu ini juga mampu membuktikan bahwa keterbatasannya tak menjadi penghalang untuk meraih impian.
2: Halo, siapa namanya?
3: Namaku Rido Dwi Risandika.
2: Rido Dwi Risandika?
3: Risandika.
2: Rido, kelas berapa sudah sekarang nih?
3: Kelas 10.
2: Kalau Rido tuh suka olahraga apa?
3: Lari.
2: Olahraga lari. Pernah enggak juara tuh?
3: Pernah.
2: Juara berapa?
3: Juara satu di Tarakan.
2: Keren, ternyata Rido ini pelari juara satu waktu ikut lomba di Tarakan. Keren ya. Berarti banyaklah temannya waktu di Tarakan tuh.
3: Banyak.
2: Wih, banyak. Keren. Nah, waktu dari Nunukan tuh sama siapa aja? Sama temannya siapa aja yang ikut lomba di Tarakan?
3: Ada Andianus, Ayumi, Nopal, sama Idahang.
2: Wih, keren. Baru tuh juara satu lagi. Pasti bahagia kan waktu itu?
3: Bahagia.
2: Bahagia.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
0: Kisah Ayumi dan Rido diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusivitas. Dalam lingkungan yang seringkali tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, dukungan dari orang-orang sekitar sangatlah penting. Tahu nggak, ada loh etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik?
2: Ya kok?
0: Iyalah.
2: Bagaimana?
0: Pertama, saat perkenalan, tawarkan untuk menjabat tangannya. Kedua, kalau ngomong langsung ya ngomong aja, nggak usah ragu dan khawatir. Ketiga, saat berbicara, pastikan posisi mata kamu sejajar dengan pengguna kursi roda. Dan terakhir, tanyakan apakah mereka membutuhkan bantuan. Apabila membutuhkan bantuan, tanyakan lagi bagaimana cara membantu yang tepat.
2: Oh gitu ya.
0: Yuk, mulai perubahan sosial dari sekarang demi Indonesia yang lebih toleran.
3: Saya, Komandan Satgas Marinir Pam Ambalat ke-29, Letnan 1 Marinir Presli Musak STN, mengajak seluruh masyarakat untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah layanan yang memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen. Berbagai informasi memberi saran dan komentar serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download RRI Digital di ponsel Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
0: Pendengar, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 1 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Beberapa dari kita mungkin tidak bisa menerima keadaan mereka. Tidak sedikit yang menolak, bahkan menghina keadaan mereka. Padahal, yang dibutuhkan hanyalah kelapangan hati untuk mengerti dan berempati. Menurut laman kemensos.go.id, dukungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, yakni penciptaan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun, masyarakat dan pemerintah nyatanya memang masih menaruh kepedulian yang kurang bagi penyandang disabilitas. Fasilitas umum masih dirasa kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Misalnya, undakan yang tidak mendukung laju kursi roda, atau rem yang justru terlalu curam sehingga keselamatan pengguna kursi roda dirasa beresiko. Itu baru fasilitas untuk penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda. Belum lagi penyandang disabilitas lainnya seperti tunarungu, tunawicara, dan tunanetra. Ketika harus berurusan dengan lingkungan sekitar yang masih baru. Beragam jenis disabilitas terkadang masih terasa asing bagi banyak orang. Beberapa orang hanya mengetahui bahwa penyandang disabilitas berarti ketidaksempurnaan fisik saja. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan bahwa terdapat 4 ragam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas sensorik, dan penyandang disabilitas mental. Mengetahui ragam disabilitas ini dapat membantu kita untuk berempati dan menaruh kepedulian dengan cara yang tepat bagi para penyandang disabilitas. Dukungan sosial akan membuat seseorang merasa dicintai dan dibutuhkan, sehingga dukungan sosial merupakan sebagian dari keperluan dasar bagi seseorang individu. Keluarga sebagai lingkungan terdekat menjadi bagian penting yang dapat memberikan dukungan sosial kepada penyandang disabilitas. Ibu, bapak, dan keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga terdekat yang dapat menjadi sumber dukungan yang alamiah bagi anak disabilitas. Dukungan sosial keluarga dapat menjadi kekuatan bagi penyandang disabilitas untuk membuat hidup mereka lebih bermakna. Seseorang yang mendapatkan dukungan sosial dapat memiliki tenaga tambahan untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau keperluannya. Keadaan tersebut berlaku karena dukungan sosial menjadi sumber motivasi ekstrinsik yang mendorong sesuatu tindakan atau kegiatan, memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Penguatan dukungan sosial keluarga merupakan satu kebutuhan penting agar keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anggotanya dapat menjadi sistem sumber alamiah yang potensial mendukung peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas.

0: Ada beberapa fasilitas umum yang ramah disabilitas yang perlu kita ketahui. Di antaranya, alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu aman dan mudah diakses, lift prioritas, informasi berupa audio atau visual yang mudah diakses, informasi layanan khusus dan tersedia tombol papan braille, personil terlatih yang siap melayani, ruang tunggu yang disertai kursi prioritas dan toilet khusus, kursi roda siap pakai, dan fasilitas bantu lainnya yang mudah diakses, aman, serta nyaman.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nukam.
0: Pendengar, penting bagi kita untuk mengubah cara pandang terhadap penyandang keterbatasan fisik. Kita perlu mengedukasi diri kita dan orang lain tentang potensi luar biasa yang dimiliki oleh mereka. Lalu bagaimana caranya? Melalui berbagai platform, mulai dari media elektronik, media sosial atau seminar, mari kita sebarkan pesan bahwa prestasi tidak diukur dari fisik, tetapi dari tekad dan usaha.

0: Baik teman produser, saatnya kita berganti segmen. Kita akan masuk di religi sore.
1: Stay tuned on Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.
4: Sore ceria. Produa FM. Teman terbaik.

setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya lupa.

Jangan ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim.

0: الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
2: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pemimpi, karya Andrea Hirata. Sang Pemimpi mengisahkan tentang perjalanan hidup dua sahabat, Ikal dan Arai, yang tinggal di Pulau Belitung. Keduanya memiliki impian besar, terutama Ikal yang bercita-cita ingin menjadi penulis besar. Cerita dimulai dengan masa kecil mereka yang penuh dengan petualangan di desa Gantong. Ikal, anak yang cerdas dan penuh semangat, tinggal bersama ibunya dan ayahnya yang bekerja sebagai nelayan. Sementara itu, Arai adalah anak yatim piatu.

paling penting dalam cerita ini adalah ketika mereka masuk ke sekolah yang baru dibangun di pulau itu. Di sekolah inilah mereka bertemu dengan guru mereka yang inspiratif, Bu Mus. Bu Mus adalah seorang guru yang penuh semangat dan percaya pada potensi setiap anak didiknya. Di sekolah itu pula, Ikal dan Arai menjalin persahabatan dengan Mahar, seorang anak kaya yang berasal dari Jakarta. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, ketiganya menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Bersama-sama, mereka belajar, bermimpi, dan menjalin petualangan yang tidak terlupakan. Puncak cerita terjadi ketika Ikal berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Paris. Meskipun awalnya terasa seperti mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan, Ikal berhasil menggapainya berkat kerja keras dan tekad yang kuat. Dengan demikian, sang pemimpi bukan hanya sekedar kisah tentang petualangan dan mimpi-mimpi seorang anak muda, tetapi juga tentang persahabatan, keberanian, dan tekad untuk meraih impian, meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan. Cerita ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada impian dan selalu percaya bahwa setiap mimpi bisa menjadi kenyataan jika kita berusaha keras dan tidak pernah berhenti untuk berjuang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi, karena terbatasnya.

96,7 MHz Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu masih bareng Tika. Saat ini sudah menunjukkan pukul 19:26. Kebersamaan kita tinggal 24 menit lagi. Setelah itu tentunya kita akan berganti di segmen Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, di hari ini kembali Tika hadirkan informasi buat teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin di via streaming rri.co.id juga. Jadi yang ngetren sekarang ini kan bawa tumbler sendiri ya teman Pro 2. Jadi kebiasaan sederhana yang mencerminkan ternyata gaya hidup. Dan ternyata membawa tumbler saat beraktivitas kemanapun itu, mau ke sekolah, kerja, atau lagi liburan ya, untuk beraktivitas ini menjadi kebiasaan yang semakin umum, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Selain berfungsi sebagai wadah minuman yang praktis, tumbler juga dianggap sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan karena tentunya membantu mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Di balik kebiasaan tersebut, para psikolog juga tentunya menilai bahwa tumbler setiap hari itu dapat mencerminkan karakter dan pola pikir seseorang. Menurut psikologi, individu yang terbiasa ini membawa tumbler cenderung memiliki kemampuan perencanaan yang baik. Mereka biasa mempersiapkan kebutuhan sebelum berangkat dan menunjukkan sikap disiplin serta lebih sadar lagi akan pentingnya menjaga kesehatan dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Kebiasaan sederhana ini juga nih teman Pro 2 dapat menggambarkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya dia. Dan psikolog juga menjelaskan bahwa membawa tumbler dapat menjadi bagian dari identitas diri. Seseorang yang konsisten melakukan kebiasaan tersebut umumnya memiliki nilai-nilai yang ingin dipertahankan seperti hidup hemat, peduli di lingkungan, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Namun ada nih psikolog yang mengingatkan juga bahwa kebiasaan ini dapat dijadikan ukuran mutlak untuk menilai kepribadian seseorang karena karakter manusia dipengaruhi oleh banyak faktor lain juga. Membawa tumbler bukan sekadar mengikuti tren, melainkan dapat menjadi cerminan kebiasaan positif yang dibangun secara konsisten jika dilakukan dengan kesadaran. Kebiasaannya tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga melatih kedisiplinan serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil seperti membawa tumbler dapat menjadi awal dari perubahan besar menuju gaya hidup yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan lagi, teman-teman.

0: Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut.
1: Beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat menukan.
2: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa diakses hanya dengan satu sentuhan. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda. Literasi digital menjadi kunci agar anak muda mampu berpikir kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Duta Generasi Berencana Dwi Arya Ananda menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi generasi muda saat ini.
0: Menurut saya, untuk literasi digital itu sangat penting sekali, dikarenakan Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 0,01% bahwasannya 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut. Nah, maka dari itu, di era sekarang ini adalah era digitalisasi, kita harus bisa memanfaatkan seperti teknologi dan hal-hal yang berbau dengan teknologi itu harus kita gunakan sebaik mungkin gitu. Contoh dalam berliterasi. Literasi itu kita dapat akses di mana saja gitu. Dalam berita, media sosial, dan juga website-website yang memang terkandung hal-hal yang untuk bisa kita baca seperti itu. Itu sangat penting sekali.
2: Duta Genre yang akrab disapa Arya ini juga turut mengajak generasi muda untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran literasi digital di lingkungan pertemanan.
0: Oke, untuk mengajak teman-teman dalam berliterasi digital, itu tentunya kita membuat suatu kesepakatan dulu, keniatan dari teman-teman bersama, apakah kalian mau untuk membangun Indonesia itu semakin baik, apalagi kan Indonesia memiliki target Indonesia Emas 45 ya, 100 tahun Indonesia berjaya. Nah, di situ kita harus bisa meyakini mereka bahwasannya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mencari informasi, ilmu, dan juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan ekspresi dari kita sendiri gitu loh. Contoh kayak orang yang berliterasi itu pastinya kalau kita bilang ya orang pintar, orang yang bisa ditekuni gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak mereka dalam era digitalisasi tersebut itu dengan cara dari niat mereka tersebut gitu.
2: Menurut Arya, di tengah maraknya berita bohong atau hoaks, kemampuan memilih sumber literasi menjadi sangat penting.
0: Kita harus bisa mencari sumbernya dulu, sumber berita tersebut. Apakah berita ini valid atau tidak, gitu. Terus kita cari tahu lebih dalam lagi. Contoh seperti berita kebakaran, nih, kebakaran di mana, gitu. Terus tuh kita langsung menelan mentah-mentah, gitu, tentang cerita tersebut, bahwasannya berita itu nggak valid, gitu. Nah, kita harus bisa mencari informasinya dulu, mencari sumbernya, dan juga harus bisa memfilter, nih, di mana berita yang beneran, dan juga kita harus turun lapangan langsung kalau bisa gitu. Lalu jika kita sudah termakan nih dengan hoax tersebut itu pastinya kayak banyak sekali orang-orang yang percaya tentunya. Apalagi sampai bertindak yang udah bukan yang baik gitu bertindaknya. Apalagi sampai contoh kalau kesehatan nih, kesehatan itu berkaitan dengan ada kasus gimana-gimana gitu, HIV AIDS atau narkoba, itu ternyata hoax gitu. Sampai-sampai orang-orang tuh berspekulasi bahwasannya tempat tersebut tuh gak baik, gak nyaman, gak layak gitu. Itu membuat orang-orang tuh ngerasa ini tuh bukan hal yang sewajarnya gitu loh. Karena itu kan mereka termakan hoax ya. Jadi kita harus bisa ya seperti tadi lagi mencari infonya, sumbernya, dan juga bisa turun ke lapangan langsung.
2: Upaya meningkatkan literasi digital generasi muda juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan Erlina menyampaikan bahwa berbagai fasilitas telah disediakan untuk menarik minat baca generasi muda.
0: Untuk anak muda maupun remaja yang ada di Kabupaten Nunukan maupun Indonesia tentunya, saya ingin bilang, untuk berliterasi kita harus bisa terus untuk membaca, karena membaca itu bukan hal yang membosankan gitu. Karena membaca itu kita bisa mendapatkan informasi, terus itu bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kepala kita gitu.
2: Tidak hanya menyediakan fasilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
3: Bagaimana memfasilitasi yang pasti
1: kami alhamdulillah telah menyediakan beberapa komputer ya, beberapa komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat Nunukan yang berkunjung. Kemudian juga kami juga saat ini menyediakan digital library di mana kami juga memiliki iNunukan.
2: Literasi digital bukan cuman tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun karakter generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dukungan dari semua pihak tentu sangat diperlukan agar generasi muda mampu menjadi agen perubahan di era digital. Jadi, literasi digital itu bukan hal yang ribet. Asal kita mau belajar, kritis, dan bijak, dunia digital bisa jadi ruang yang positif dan bermanfaat. Yuk, jadi generasi muda cerdas di era digital.

seni untuk bersikap bodoh amat. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah sebuah buku yang ditulis oleh Mark Manson, seorang penulis dan blogger terkenal dengan gaya tulisnya yang jujur dan lugas. Buku ini menyoroti pentingnya memilih prioritas yang tepat dalam hidup dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting atau tidak dapat dikendalikan. Buku ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang pantas kita pedulikan dalam hidup ini? Mark Manson mengajak pembaca untuk mempertimbangkan prioritas mereka dalam hidup dan menyadari bahwa tidak semua hal layak untuk diperhatikan. Konsep ini dia sebut sebagai seni bersikap bodoh amat. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah tentang membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Manson menyatakan bahwa banyak orang menghabiskan terlalu banyak energi dan perhatian pada hal-hal yang tidak dapat mereka kontrol, seperti opini orang lain atau kejadian di luar kendali mereka. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang sempurna, dan upaya untuk mencapai kesempurnaan hanya akan membawa kekecewaan dan ketidakbahagiaan. Dalam buku ini, Manson juga membahas tentang pentingnya mengatasi ketakutan dan kecemasan yang sering menghalangi kita dalam mencapai potensi penuh kita. Kita harus berani menghadapi ketakutan kita, maka kita dapat berkembang dan mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Mark Manson juga menyoroti pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Dia menegaskan bahwa kita memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakan kita, dan tidak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan luar untuk keadaan hidup kita. Dengan mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, kita dapat menjadi agen perubahan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada intinya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah panggilan untuk menyadari kekuatan dalam memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Mark Manson menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, menerima keterbatasan kita, menghadapi ketakutan dengan berani, dan mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kebahagiaan dan makna yang lebih besar dalam hidup kita.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
4: Sore ceria, sore ceria.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sore ceria,
5: Pro 2 FM.

96,7 MHz Pro 2 nunukan teman terbaik kamu di kesempatan hari ini edisi siar tanggal 12 Juli maksud saya 2026 kebersamaan kita untuk di sore ceria telah usai ya. Terima kasih untuk semuanya yang tetap stay tune di 96,7 MHz Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Dan juga tentunya di malam hari ini, selamat malam Tika ucapin buat teman Pro 2 yang dengerin kami di via streaming rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Saatnya Tika pamit, teman Pro 2, dan nanti kita akan kan di segmen jaga malam, jangan galau malam-malam dengan Martin. Tapi sebelumnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Kita akan ikuti tentunya Indo Pro Indi bersama bintang tamu yang akan hadir di malam hari ini di Pro 2 Jakarta. Oke, selamat malam untuk semuanya. Saatnya Tika pamit, sampai jumpa.

menyajikan data secara visual dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Demam dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di Trivia Seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di...

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di RRI.

0: dengan sifat angkuhnya, bicara dengan sifat.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah!

0: melihat dunia lewat jendela dengan membaca.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden juga mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun teman Pro 2, Presiden juga menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersama. Penguatan koperasi, kata Presiden, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar ekonomi nasional. Presiden juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Kepala negara menilai bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera apabila seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Presiden sempat menyinggung masih ada pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Menurut Presiden, pesisme tidak akan membawa

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Ballcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Ballcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di...

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

0: ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Ballcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

0: lucu banget. Itu tuh, tuh, tuh, tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik.

0: tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Ballcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku, namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan Program A2. Kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,7 MHz. Teman Pro2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh.

Tiga cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga. Cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan, mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia balig, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

Tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab. Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya

payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak Nabi Adam Alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

bersejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.

hadiah dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

biasa pengen minum yang ya simpel-simpel ya di pagi hari dan juga nggak pengen sarapan yang berat. Atau kamu juga terbiasa untuk mengkonsumsi kopi nih, teman Pro 2. Ada beberapa orang yang suka banget untuk minum kopi di pagi hari. Ternyata ada manfaatnya juga loh, teman Pro 2. Di antaranya, kalau kamu terbiasa minum kopi ini juga bisa meningkatkan fokus dan energi. Karena kafein ini sendiri ini memblokir adenosin. Atau namanya senyawa pemicu ngantuk ya, teman Pro 2. Sehingga ini bisa meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan juga memori jangka pendek. Jadi ini pas banget dikonsumsi untuk di pagi hari.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Picture Produksi RRI Nunukan kali ini mengajak Anda untuk melihat seperti apa kegiatan mengikat rumput laut atau mabetang. Di bulan Ramadan, yang selalu dikenal dengan bulan yang penuh berkah, dengan berbagai macam kegiatan, baik itu beribadah maupun berusaha dan beraktivitas. Kali ini, saya mengajak Anda pada aktivitas masyarakat yang ada di Pulau Sebatik, yang dikenal dengan Pulau Dua Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Di bagian utara, dikuasai oleh Malaysia, dan di bagian selatan, dikuasai oleh Indonesia. Di bulan Ramadan, sebagian warga Indonesia di Pulau Sebatik memanfaatkan aktivitasnya dengan bekerja sebagai pengikat rumput laut. Aktivitas ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Sebatik sebagai pengikat rumput laut atau mabetang. Selain mudah mendapatkan uang, perputaran ekonomi juga cukup meningkat. Salah satu warga Sebatik yang tinggal di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bernama Ibu Ati. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pengikat rumput laut untuk menghidupkan keempat anaknya yang masih sekolah. Sedangkan suaminya bekerja sebagai penjemur rumput laut. Ibu Ati, dalam sehari-hari ia bisa mengikat rumput laut hingga 20 tali dalam sehari. Bila dibantu dengan anak-anaknya ketika pulang sekolah, ia bisa mendapatkan 40-50 tali sehari dengan harga Rp9.000 per talinya. Berbeda dengan bulan Ramadan, ia hanya bisa mengikat 10 tali. Dan ketika dibantu anaknya, dia bisa mendapatkan 20-30 tali perharinya. Dikarenakan di bulan Ramadan, tali rumput laut yang mau diikat pun dibatasi oleh pemilik rumput laut tersebut. Sebelum diikat, rumput lautnya akan dipotong terlebih dahulu sesuai ukuran yang ditentukan oleh pemiliknya. Setelah potongan banyak, barulah dilakukan pengikatan ke anting-anting tali tersebut. Pengikatan rumput laut ini pun memakan waktu 40-60 menitnya dalam satu tali. Ya, bisa dikatakan cukup lama untuk menyelesaikan satu tali yang ia kerjakan untuk mendapatkan upah Rp9.000 per talinya. Walaupun cukup lama untuk mengikatnya, ia pun tetap merasa bersyukur dengan adanya rumput laut ini. Ia bisa menghidupkan keempat anaknya dan menyekolahkan anak-anak. Dari hasil ia mengikat rumput lautlah semua kebutuhan ekonomi bisa terpenuhi, mulai dari dapur, sekolah, dan lain sebagainya. Walaupun di bulan puasa dikurangi untuk mengikat rumput laut oleh pemiliknya, ia tetap antusias dan semangat untuk mengerjakannya walaupun sedang berpuasa. Inset video. Tapi ia tidak sendiri dalam bekerja mengikat rumput laut tersebut. Begitu banyak masyarakat yang juga ikut bekerja dikarenakan mudah untuk menghasilkan uang yang mereka dapatkan ketika selesai mengerjakan. Apalagi, mayoritas yang bekerja sebagai pengikat rumput laut adalah ibu-ibu dan remaja putri. Dalam satu hari, mereka bisa menghasilkan uang sekitar 100 ribu per orang di bulan puasa. Tapi di hari-hari biasa, mereka menghasilkan sekitar 130 hingga 150 ribu rupiah per harinya. Jumlah mereka juga tidak sedikit, antara sekitar 40-50 orang di bulan Ramadan, sedangkan di hari-hari biasa mencapai 60 hingga 80 orang dalam satu tempat. Berbeda dengan pemilik tali betang tersebut, sebut saja Sudirman. Seorang petani rumput laut yang mempunyai sekitar 400 tali betang, ia juga harus membaginya ketika ingin dipasangkan bibit rumput laut antara 2-3 minggu satu kali pasang. Pemasangan bertahap ini pun agar rumput laut yang dipasang dan ia panen gak akan terputus. Sedangkan untuk menunggu hasil panen pun, ia membutuhkan waktu sekitar 45 hari atau 1 bulan setengah untuk sekali panen. Setelah dipanen, rumput laut tersebut dikeringkan dan membutuhkan sekitar 2-3 hari baru bisa kering dengan kadar rumput standar. Kemudian dijual kepada pengepul. Biasanya, dalam 100 tali, ia bisa menghasilkan sekitar 2 ton kalau rumput lautnya jadi. Tapi, kalau rumputnya kurang jadi, hasilnya sekitar 1 ton setengah, bahkan 1 ton. Inset video 2. Dalam melakukan pekerjaan ini pun, ia ditemani dengan 2 orang anggota dalam 1 kali memanen maupun memasang bibit di laut. Pekerjaan ini memang membutuhkan tenaga yang ekstra, karena cukup menguras tenaga ketika rumput laut dipanen. Seperti kedua anggotanya yang bernama Syam dan Hairul, mereka bekerja ketika dibutuhkan oleh Samsudin di saat panen dan memasang bibit. Biasanya, dalam sekali panen, mereka dibayar Rp150.000 per orang hingga pekerjaan selesai. Dan tak hanya itu, berbeda lagi dengan tenaga penjemur rumput laut yang bekerja sebagai penjemur. Ia pun mendapatkan 10% ketika rumput yang dijemur sudah kering. Samsudin pun harus bekerja dengan penuh semangat walau sedang dalam berpuasa. Berbeda dengan hari-hari biasa, kerjaan yang ia lakukan bisa membuatnya lembur hingga malam hari. Begitulah perjuangan seorang Samsudin yang mempunyai seorang istri dan 2 anak yang harus ia nafkahi. Pendengar, demikian feature produksi RRI Nunukan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang melaksanakannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat 4 bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
2: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
1: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
4: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Bilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Makassar orang bilang sop ubi.
2: Gimana untuk Mbak Semanggu? Memang kita lihat memang banyak ini peminatnya, termasuk juga saya sebenarnya.
3: Bakso kampung atau sop ubi merupakan salah satu kuliner jadul yang ada di Nunukan. Dari namanya saja ada mengatakan bakso. Namun ini tak seperti bakso bulat pada umumnya. Bakso kampung ini ternyata berisikan mie kuning, soun, ayam suwir, dan telur yang berisi kuah dan bisa ditambah ceker. Namun untuk menu tambahannya bisa dicampur dengan kacang, buras, dan ubi goreng. Salah satu pedagang bakso kampung yang berlokasi di Jalan Pasar Baru bernama Haji Nita mengaku sudah lama berjualan bakso kampung. Walau sempat terhenti, akhirnya Haji Nita memberanikan diri untuk menjual kembali bakso kampung di Nunukan.
4: Apa sebenarnya sih itu jual bakso kampung? Saya itu sudah lama, tapi sempat berhenti karena kayak sepi-sepi gitu, nah kan. Jadi terpikir lagi, bagusan jual bakso kampung lagi deh. Makanya saya langsung inisiatif beli bahan-bahan gitu. Nah, sebenarnya kalau idenya itu dari saya sendiri, terus kulihat di Nunukan tuh kan rame bakso kampung, tapi mungkin dari resepnya kah apanya kan, sehingga kadang orang di sini datang rame-rame.
3: Saat ini bakso kampung sangat diminati oleh masyarakat Nunukan, tak hanya kalangan anak-anak. Namun bakso kampung ini juga diminati hingga kalangan dewasa. Namun, dari banyaknya penjual bakso kampung yang ada, Haji Nita mengaku memiliki resep khusus yang membuat masyarakat ramai untuk membeli di tempatnya. Selain itu, Haji Nita juga menambahkan beberapa pendamping makanan bakso kampung seperti buras dan juga ubi goreng untuk dicampur ke dalam bakso kampung ini.
4: Isiannya tuh mie kuning, terus suun, ayam sabit sama telur, kemudian kuahnya ditambahin ceker, yang ada tuh buras sama ubi goreng. Kan dominannya tuh bakso kampung sama ubi goreng sama buras. Bahannya didapatkan dari Nunukan.
3: Sementara itu, pemerintah juga mendukung dan turut ikut mempertahankan kuliner yang ada di Nunukan. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Abdul Halid STMAP, mengaku mengupayakan dan mempertahankan kuliner jadul. Tak hanya kuliner jadul, namun kuliner lainnya juga turut dikembangkan dan mengikutsertakan masyarakat UMKM mengikuti event yang diadakan pemerintah untuk menjual produknya.
2: Kuliner jadul yang informasinya memang kita lihat yang banyak diminati oleh masyarakat Nunukan adalah bakso kampung. Kami selaku dinas yang disingkat disebut Porapar, kami memang untuk masalah kuliner memang kami upayakan bahwa kuliner ini harus kami pertahankan. Itu juga bukan hanya bakso jadul, namun kuliner lainnya juga kita kembangkan juga, di mana setiap ada event-event kami, setiap masyarakat UMKM kami selalu libatkan untuk menjual, untuk menjajahkan misalnya kulinernya. Ini memang perlu dipertahankan karena memang ini penuh nostalgia juga ya, bakso-bakso ini ya, karena selama ini di zaman era digital ini banyak makanan-makanan yang milenial, maksudnya makanan-makanan contoh mungkin dari luar ya. Kadang-kadang kita orang-orang tua juga kadang-kadang banyak gak kenal nama yang agak asing. Kalau bakso kampung kami upayakan insya Allah lah untuk tetap kita pertahankan juga nanti. Tentunya memang masyarakat juga punya inovasi juga. Kadang-kadang bakso-bakso kampung ini mereka lebih kreatif lagi ya. Kadang-kadang dikombinasi mungkin dengan apa namanya, dengan bahan-bahan lain untuk lebih menarik lagi. Dan juga memang setiap kita di ini ya, ada event-event, baik event dalam event bisa memperingati budaya event ini, maksudnya maaf, event dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Nunukan yang baru kita laksanakan kemarin di bulan Oktober. Itu adalah HUT Kabupaten yang ke-25 di tahun 2024 ini. Di situ kita banyak menyajikan kuliner, termasuk juga kita ada juga kemarin tuh ada festival kuliner juga di GOR, di gedung ini kita laksanakan juga ada makanan-makanan anu apa namanya tradisional, termasuk juga makanan etnis. Jadi semua etnis yang ada di masyarakat kita undang semua untuk menjajakan kuliner-kuliner mereka.
3: Pak Abdul Halid juga berharap penjual kuliner jadul atau lainnya untuk berinovasi dengan membuat tampilan produk yang lebih menarik agar bisa memikat masyarakat untuk penasaran dan merasakannya. Makanan jadul tetap ada untuk dipertahankan dengan meningkatkan kualitas dan rasa untuk menjadi daya tarik tersendiri.
2: Saya juga berharap masyarakat ya, selalu penjual juga memang juga, mereka juga harus menarik juga walaupun itu kuliner jadul tapi harus tampilan harus lebih menarik mungkin menunya atau rasanya mungkin dikombinasi dengan rasa apa begitu kan. Mungkin bahan-bahannya atau yang lainnya mungkin di lebih menarik lah. Soalnya kadang-kadang makanan itu kalau dia menarik misalnya walaupun itu makanan jadul tapi mungkin kemasannya juga harus bagus atau tampilannya juga kadang-kadang juga bisa buat orang menarik kan, buat masyarakat penasaran lah untuk merasakannya gitu. Dan juga mungkin misalnya di gerainya tuh ya mungkin ada kalimat apa-apa mungkin yang bisa di tampilkan mungkin di gerai-gerai misalnya tuh apa kuliner mereka harus betul-betul bisa menggugah membuat masyarakat penasaran untuk merasakannya itu seperti itu. Itu mungkin ya trik-triknya para penjual ya. Saya berharap juga memang makanan jadulnya kita tetap kita pertahankan. Insya Allah sekarang juga tergantung juga mereka. Mereka kalau bisa kualitas maupun rasanya juga harus juga ditingkatkan. Nah itu juga perlu istilahnya menjadi apa ya? Menjadi daya tarik juga sebenarnya menjadi masyarakat itu akan lebih puas menikmati walaupun itu istilahnya bakso jadul ya. Tapi dia mungkin lebih nikmat, lebih rasa yang khas lah gitu.
3: Harapan yang diinginkan Haji Nita yaitu penjual bakso kampung di Nunukan bahwa ia ingin agar usahanya berjalan dengan lancar. Selain itu ia ingin agar makanannya bisa terus diminati oleh masyarakat Nunukan dan tidak bosan untuk mengkonsumsi bakso kampung.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: 96,7 FM RRI Pro 2 Nunukan dengan terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, untuk manfaat mengkonsumsi kopi di pagi hari, itu salah satunya adalah bisa meningkatkan mood kamu loh, atau suasana hati. Karena kopi merangsang produksi dopamin dan juga serotonin nih, teman Pro 2. Jadi bisa bikin pagi hari kamu tuh terasa lebih semangat, dan juga justru mengurangi risiko depresi loh. Siapa sih yang gak mau untuk bisa mendapatkan minuman yang bisa meningkatkan mood atau suasana hati kamu, ya kan? Kamu jangan kemana-mana, stay tune di RRI Pro 2, Nunukan.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

0: gelapnya hutan belantara, dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara, Apuy duduk di samping mobilnya yang terperosok di kubangan lumpur. Tak ada sinyal, tak ada warung, hanya suara serangga dan harapan bahwa besok roda kendaraannya bisa kembali berputar. Ia bukan petualang, bukan pula pelancong. Ia adalah sopir pengangkut sembako yang bertaruh nyawa demi kebutuhan hidup warga Krayan tetap terpenuhi. Selama hampir 5 bulan terakhir, jalan penghubung antar 5 kecamatan di wilayah Krayan rusak parah akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak awal Januari 2025. Rute darat yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 6 jam, kini memaksa para sopir seperti Apuy bermalam di perjalanan, terjebak lumpur, berjuang di medan yang tak bersahabat.
1: Kalau dari Krayan Tengah, dari Binuang ke Longbawan, biasa kalau jalan bagus 6 jam. Untuk sekarang kalau jalan dari Longlayu ke Longbawan bisa-bisa 3 hari. Baru tembus Longlayu. Sekarang musim ini musim hujan, jalan pun jembatan pun juga rusak. Semua nggak bisa dilewati sekarang.
0: Ia bercerita, suatu kali harus menahan lapar sepanjang malam karena tak menyangka kondisi jalan akan separah itu. Perjalanan yang sebelumnya hanya soal jam, kini jadi pertaruhan tenaga, logistik, dan keberuntungan.
1: Kalau kita kemarin, saya dari Longbawan, kami 2 hari di jalan, tidur di jalan lagi, baru tembus ke Longbawan dari Longlayu.
2: Tidur di jalan?
1: Tidur di jalan.
2: Terus gimana, Bang? Keselamatan, keamanan?
1: Ya, kalau keamanan ya memang aman lah. Tapi ya untuk apa ya, makanan apa segala ya, sempat juga kita lapar apa segalanya.
2: Kehabisan?
1: Kehabisan, karena kan lama jalan. Kita kan gak nyangka juga jalannya seperti itu. Ya, tahu-taunya ya 2 hari di jalan baru bisa tembus.
2: Jadi sempat tidak makan?
1: Ya, sempat juga gak makan, mobil juga rusak di jalan kan.
0: Kerusakan jalan tak hanya menyulitkan para sopir, dampaknya dirasakan seluruh warga Krayan. Harga sembako melonjak tajam, seiring naiknya ongkos angkut yang membengkak. Dari semula Rp5.000 per kilogram, dari Longbawan menuju Longlayu, Krayan Selatan, kini menjadi Rp10.000.
1: Semua barang lah mahal, tongges apa segalanya kan. Dulu harga sampai di kampung ada 500 satu tong. Nah, sekarang ini harganya sudah 1 juta isi ulang. Karena jalan rusak kan, mahal barang. Semua sembako apa semuanya naik sudah sekarang. Apalagi sudah tidak bisa dilewati, tidak tahu mungkin ya pesawat aja sudah mungkin bawa barang kan.
0: Kunjungan kerja Sekretaris Utama BNPB ke Krayan beberapa waktu lalu, menurut Apuy, menjadi harapan baru. Ia berharap pemerintah tak lagi menunda peningkatan jalan antar kecamatan. Karena jika tidak, warga Krayan akan terus berhadapan dengan harga yang mahal untuk kebutuhan pokok yang semestinya terjangkau.
1: Kami masyarakat mengharap sekarang ya yang kami butuhkan tuh jalan tuh harus diperbaiki kembali supaya kebutuhan kami di kampung bisa lancar.
0: Sementara itu, Camat Krayan Roni Firdaus membenarkan kondisi itu. Menurutnya, selain perbaikan jalan di dalam wilayah Krayan, pemerintah pusat juga harus segera meningkatkan pembangunan jalan darat yang menghubungkan Krayan dengan Kabupaten Malinau.
3: Menyelesaikan masalah Krayan ini kan jalan tembus itu ya. Kita terus mendorong. Ya sepanjang nggak ada jalan tembus, ya dari terdekat di Indonesia, ya Malinau tentunya, kondisi Krayan akan seperti ini terus. Kita akan selalu bergantung dengan Malaysia, dan pasukannya juga terbatas, ya kan? Beda kalau nanti kalau jalannya tembus ke Malinau, ya kayak berapapun kita butuh, ya nggak ada masalah. Ya, maka kita terus mendorong, karena tidak akan mungkin terus bergantung dengan pesawat ini, dengan pesawat yang ada saja, hanya untuk apa, mobilitas manusia. Sementara untuk pasokan barang itu dengan menggunakan pesawat, kosnya sangat tinggi dan kapasitas angkutnya juga sangat terbatas.
0: Krayan adalah kawasan perbatasan yang hanya bisa dijangkau melalui jalur udara dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Ketergantungan terhadap Malaysia dalam hal kebutuhan pokok sudah berlangsung lama. Sementara produk dalam negeri hanya bisa masuk lewat subsidi ongkos angkut yang nilainya sangat terbatas. Bahkan untuk pengiriman dari kota Tarakan pun hanya menggunakan pesawat perintis dengan biaya tinggi hingga harga barang melambung di tingkat eceran. Di Krayan, distribusi sembako bukan hanya soal perdagangan. Ia adalah perjuangan yang dijalani dengan tenaga, kesabaran, dan keyakinan bahwa negara akan hadir.

0: Budaya. Dalam kesempatan kali ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti keseruan kami sekaligus memperkenalkan seni sastra bahasa dan pantun yang digunakan saat adat perkawinan suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Kalimantan Timur. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia, di negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Nunukan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena difahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Adapun seni, adat, dan tradisi suku Tidung hingga saat ini sering kita jumpai di Nunukan, Kalimantan Utara. Misalnya, kesenian tradisional masyarakat Tidung yang berupa sastra lisan sama seperti sebuah pantun yang dilagukan dan tentunya dalam bahasa daerah Tidung. Walaupun saat ini tradisi berbalas pantun saat prosesi lamaran sudah jarang ditemukan, namun sebagai warisan nenek moyang dan para leluhur dari suku Tidung, tradisi berbalas pantun masih dilakukan oleh orang-orang Tidung yang masih mempunyai orang yang dituakan di suku mereka. Penasaran dari prosesi berbalas pantun saat lamaran suku Tidung tersebut? Membawa kami berkunjung ke Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Kedatangan kami berkunjung ke Desa Binusan Nunukan tidak sia-sia. Seorang tokoh suku Tidung yang juga dituakan di Desa Binusan ini menyambut kedatangan kami dengan ramah. Dia adalah Bapak Ramli yang juga seorang tokoh dari suku Tidung. Salah satu tahap dalam proses perkawinan suku Tidung adalah tradisi berbalas pantun pada saat proses lamaran. Dalam proses lamaran tersebut, sudah dahulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai mengenai tanggal hari perkawinan dan yang menariknya, pantun yang disampaikan menggunakan bahasa daerah.
1: Seni daerah yang ada di Nunukan untuk orang tempatannya, yang ada yang masih kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat resepsi pernikahan berupa pantun. Pantun itu juga tidak setiap acaranya ya dilaksanakan, cuma dilaksanakan pada saat mempelai pria naik meminang. Jadi di situ ada tradisi berbalas pantun. Yang dari tuan rumah terutama biasanya itu bertanya dengan tamunya apa tujuan kedatangannya. Seperti itu kurang lebih tradisi yang masih ada kita laksanakan sampai sekarang. Nah, setelah meminang langsung juga pada saat itu biasanya sudah ada langsung kesepakatan hari H.
0: Tuan rumah.

0: Bahasa daerah yang digunakan juga masih bercampur dengan bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa daerah suku Tidung ini dan juga logat dari suku mereka masih selalu digunakan di lingkungan masyarakat Tidung di Nunukan. Tradisi berbalas pantun ini masih diterapkan di lingkup suku Tidung, kecuali jika dalam pernikahan jodoh dari salah satu mempelai perlainan suku, maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
1: Bisa dikatakan bahwa Tidung sepenuhnya, karena sudah kadang-kadang memang kita pakai bahasa daerah dengan istri, dengan orang tua biasanya, tapi dengan anak-anak kadang saja. Kalau ya bahasa-bahasa yang sedikit mungkin kita agak mau dirahasiakan biar orang enggak ini kan, mungkin kita lagi marah atau lain sebagainya itu. Jadi enggak anu lagi. Enggak seperti dulu memang masih kental sekali bahasa itu. Sehingga makanya anak-anak Tidung sekarang kalau kita tanya bahasa Tidung pun dia cuma ngerti aja. Artinya cuma ngungkapin juga masih belum anu dia, masih kaku-kaku. Karena memang kesalahan kami juga dari orang tua mungkin, karena memang komunikasi hari-hari itu tidak sepenuhnya bahasa daerah.
0: Sampai saat ini kalau suku Tidung kalau nikah, apakah memang masih menerapkan pantun-pantun tadi?
1: Sebenarnya masih lagi kalau itu dari yang melamar orang Tidung, kembalinya ke orang Tidung biasanya masih
2: satu suku.
1: Terutama di daerah-daerah di pedalaman, di desa-desa itu biasa masih. Nah, cuman kadang sudah di sekarang di daerah kota kayaknya sudah mulai pudar, tapi itu pun masih ada. Yang penting spesial suku biasa masih kita laksanakan.
3: Nyosop daudut, sigup cina, sumilalisun, berbunga-bunga, kalapki damo, guntano, yali kubitu, syampuno, wirang.
4: Lu pipit entulu tawoi enuju mako de tanah Cina demuyu gentano damo ngejawab adina gitu tina pebaya yampuna
5: kanon saradong dais umbang lo ini pit mako datangan tin bejawab taka gasunjung le cincin dinonya tanda lahir dan

0: pantun yang dilantunkan. Syair juga selalu didendangkan dalam sebuah lagu yang memiliki maksud dan cerita dari lagu tersebut. Dan biasanya lagu ini juga dimainkan saat menyambut tamu, pembukaan acara, atau dibawakan pada saat acara malam ketiga perkawinan.
1: Selain seni sastra pantun tadi Pak, dalam adat perkawinan, mungkin dari lagu, syair ke lagu, lagu itu punya makna begitu Pak dalam perkawinan yang biasa didendangkan?
2: Ya memang lagu-lagu daerah banyak juga
1: punya makna.
2: Kemudian selain lagu juga biasanya itu seni tari kan. Kemudian biasanya juga kalau masih, cuma ini agak jarang sudah, seperti seni bela diri kan, itu sering juga ditampilkan. Tapi ini sudah agak-agak hampir-hampir biasa malam ketiga dia kalau seni silat itu.
0: Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui saat proses lamaran, dan berbalas pantun harus diucapkan dari kedua belah pihak. Nah, mulai dari menyambut tamu, mempersilakan tamu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian sampai mempertemukan calon pengantin dengan jodohnya.
1: Ada tidung ini Pak, kalau pepantun itu kan ada tahapnya. Tahap 1, 2, 3 sebelum menentukan hari H ataupun ketemu sama mempelai itu, kenapa tuh Pak ada tahap-tahap pantun seperti itu?
2: Ya, memang pada saat kita datang Minang, kita sebelum masuk ke rumah ada ucapan semacam salam lah seperti itu, tapi dengan bahasa pantun. Kemudian setelah itu kita masuk di pintu juga seperti itu, masih ada. Kemudian setelah itu ada lagi, kita harus buka tabir. Nah, buka tabir ini biasanya juga ada syarat pembuka. Ya, setelah lolos di dua anu tadi. Nah, yang terakhir ini ada syarat pembuka. Semacam tabir dengan syaratnya seperti apa, seperti itu biasanya. Biasa berupa benda ataupun, tapi selalunya benda untuk syarat pembuka. Tapi itu pun dikomunikasikan juga, enggak semerta-merta seperti itu.
3: Ada kesepakatan
2: nanti, karena nanti kalau pihak laki-laki tidak siap kan tidak gitu.
0: Bahasa yang digunakan sehari-hari tidaklah sepenuhnya menggunakan bahasa daerah. Masyarakat Tidung ada juga yang menggunakan bahasa Melayu saat berkomunikasi dengan sesama, bahkan anak-anak mereka ada yang tidak bisa mengucapkan dalam kalimat bahasa Tidung, namun mereka mengerti artinya. Besar harapan Bapak Ramli agar anak-anak dari suku Tidung yang ada di Nunukan ini tidak malu dan melupakan bahasa daerah mereka, dan generasi penerus suku Tidung mau menjaga sastra lisan peninggalan nenek moyang.
2: Untuk anak-anakku, ngengai dikasih kalap sama lepanan bahasa Taka Boya Taka, tetap pinelihara Taka, sama sampai tatag. Taka harus bangga jadi Lun Pagun. Terima kasih.
0: Untuk penerus generasi, sedapat mungkin kita harus mempertahankan budaya kita agar tidak hilang, dan kita harus bangga menjadi orang Tidung. Salam budaya.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar.

Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

96,7 FM RRI Pro 2 Nunukan yang terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa kamu bisa follow media sosial kita, Instagram, TikTok RRI _ Nunukan, dan juga bisa langsung untuk like fanpage kita di LPP RRI Nunukan. Bisa juga subscribe kita di YouTube di RRI Nunukan, dan juga jangan lupa kamu bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id, dan pastikan juga kamu download aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami.

0: kami.
1: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau bayi tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Sejarah pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang topak?
0: Nih tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon penggembala, yondelalah badai itu enggak jadi turun.
1: Gitu pak. Ya wes aku tak melu.
2: Celeret tahun.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

Yes, teman berdua, kamu masih ditemenin bareng dia Karang. Lanjut yuk untuk manfaat utama kopi di pagi hari. Selanjutnya itu adalah bisa meningkatkan metabolisme dan juga stamina kamu loh. Jadi kafein ini juga membantu metabolisme tubuh, membantu pembakaran lemak, dan juga meningkatkan stamina untuk olahraga. Wih, ini juga bagus dong ya untuk yang suka olahraga di pagi hari. Ternyata manfaat untuk kopi banyak banget ya, teman berdua.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Teman terbaik kamu.

Fotografer adalah seseorang yang bekerja sebagai profesional atau penghobi yang mengambil gambar dengan kamera, baik untuk tujuan seni, komersial, dokumentasi, atau hiburan. Mereka menggunakan keterampilan teknis dan visi artistik untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang menyampaikan pesan atau mengabadikan momen. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Majalah Udara RRI Nunukan akan mengangkat topik yang berkaitan dengan eksistensi fotografer di daerah perbatasan. Daerah perbatasan seperti di Nunukan, Kalimantan Utara sangat relevan dalam mendokumentasikan kehidupan, budaya, dan potensi daerah tersebut. Fotografer di perbatasan berperan penting dalam memperkenalkan wilayah tersebut kepada dunia luar serta menjadi saksi sejarah perkembangan sosial dan ekonomi di garis depan negara.